0: dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan kepala negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan, 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya. Berarti, dan harganya sangat bagus. Harganya 70 ribu
3: per kilo.
1: 70 ribu per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650
1: lokal, orang setempat 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
0: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
4: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Distankabe Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distankabe Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distankabe Kota Batu.
5: Diperiksa satu persatu, pemerintah Kota Batu sudah memeriksa dan memberikan tambahan buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card kita selesai diperiksa oleh tim dari dinas pertanian. Ada 5 dokter di sini.
4: Sementara itu, dokter hewan Distankabe Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
6: Kalau sekarang PMK, makanya kalau dari luar kota atau dari luar kabupaten, data ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, terus suruh balik, dia suruh menyertai SKPH itu. Kita cari bagaimanapun, kita kan pengen amannya. Kalau sampai kayak entah merebak lagi di Kota Batu, itu suap yang menyerikan bagi kami.
4: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih aman dari ancaman hantavirus, namun masyarakat diminta tetap waspada dan aktif melakukan pencegahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
7: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
8: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi. Karena belum ada kasus juga, kita temukan edukasinya adalah menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya. Siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-samalah menjaga kebersihan di rumah.
7: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memerhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
9: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi. Kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi. Dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
7: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasana.
10: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
11: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun.
12: Sebagaimana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026 kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut dan perda penanggulangan bencana di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
10: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi dunia usaha, media hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
13: Salah satu asisten yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap barcode yang ada 5 barcode.
10: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita. Produksi Radio Republik Indonesia, Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
14: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syafiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
15: Dan alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jemaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jemaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
14: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
16: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter.
17: Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
14: Syafiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
0: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
18: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Klikfest ya, Klaten International Cycling Festival.
19: Masih diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bukisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kira budaya ataupun festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bukisan Prambanan Klaten dengan star dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
20: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
19: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bukisan mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bukisan.
21: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia khususnya warga Dukuh Tengah Kulon ini.
20: Dengok ini mungkin bisa selalu diselenggarakan setiap tahun, Pak?
21: Rutin. Rutin, tapi rutinitas setiap tahun sekali.
20: Harapannya apa, Pak?
21: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan khususnya warga Dukuh Kulon dan sekitarnya.
19: Sementara 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bukisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Alunan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2026 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
22: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rejeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belanga, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
23: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi, maksudnya secara organisasi gitu kan. Kalau tahun lalu kita bikinnya lebih izinnya lebih sederhana. Tahun ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu kan, jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi syukurnya semuanya lancar gitu kan. Karena juga ceritanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuacanya juga mendukung gitu kan. Jadi kayak semuanya mendukung dari pagi gitu.
22: Selain menampilkan Tanjidor terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay. musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
1: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HB Fest. Ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak, dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini. Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
22: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HB Fest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
0: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya Bakhtiar Rifai.
2: Universitas ini yang wujudnya game. Yang
3: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan Dinusverse yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Irin Umar. Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan, inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
2: Dinusverse ini yang wujudnya game, yang sementara kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga. Bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu alpha.
3: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinusverse sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
5: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, budaya itu sudah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Dinusverse itu. Itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektroinformatika dan sebagainya.
3: Peluncuran Dinusverse menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan 2 resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champion Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan All Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Eva Fajor dan Salma Paralvelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champion Wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mari kita hitung-hitungan sebentar. Biaya bensin, biaya parkir harian, plus biaya servis bulanan karena mesin kerja keras di kemacetan. Kalau di total, jumlahnya itu bisa buat cicil liburan ke luar negeri loh. Dengan tarif transportasi umum yang makin terintegrasi, Anda bisa potong pengeluaran transportasi sampai 60%. Uangnya bisa buat self reward, atau minum kopi, atau nabung untuk masa depan. Pilihan cerdas ada di tangan kamu. Pindah ke transportasi umum, dompet aman, hati nyaman.

Sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan.

0: perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Pendengar, untuk mengetahui informasi perakiraan cuaca hari ini edisi Minggu 24 Mei 2026. Kita sudah terhubung bersama dengan Kak Andriko dari kantor BMKG Provinsi Lampung. Halo, selamat pagi Kak Andriko.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, salam kenal ya Bang ya. Dan pagi hari ini terkait dengan informasi perakiraan cuaca, silahkan informasi selengkapnya.
2: Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Untuk mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, izinkan kami dari BMKG kembali akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Provinsi Lampung yang berlaku hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya, Forecaster Andriko, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari ini, kami pantau secara umum untuk cuaca di Provinsi Lampung berawan. Terpantau telah terjadinya hujan di wilayah Pesawaran, Prinsewu,

0: Lampung. Lalu pada malam hari, secara umum masih berawan, adanya potensi hujan untuk wilayah Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Lampung Selatan, Sawaran, Pringsewu, Tanggamus, Barat. Kemudian untuk dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan di wilayah pesisir barat, Lampung Barat, Tanggamus, Sawaran. Untuk angin secara umum bergerak dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau setara dengan 6 hingga 27 km per jam. Dengan suhu udara pada hari ini berkisar di antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar di antara 20 hingga 29 derajat Celcius. Dan berkisar di antara 60 hingga 100%. Untuk peringatan dini, kami menghimbau untuk mewaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pagi hari ini di wilayah Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Sawaran, Pringsewu, dan Lampung Timur. Kemudian untuk siang hingga Mesuji, Waikanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat. Lalu untuk malam hari di wilayah pesisir barat. Manfaat dan dapat membantu dalam merencanakan kegiatan pada akhir pekan ini. Informasi yang kami berikan merupakan gambaran secara umum perkiraan dari tiap kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Update informasi cuaca terbaru dan lebih mendetail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat para pendengar unduh di Play Store dan juga App Store atau dapat berkunjung ke laman website kami yaitu lampung.bmkg. Bagi Lampung mengucapkan terima kasih. Kami kembalikan ke Mbak Dian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Riko dari kantor BMKG Provinsi Lampung. Semoga informasi ini akan bermanfaat untuk Anda pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.
2: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Nih, pakai jas hujannya Binu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Dengar tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan matahari.

Selamat pagi untuk Anda pendengar di manapun Anda berada, pukul 7 lebihnya 58 menit waktu Indonesia Barat ya. Gimana nih cuacanya di sekitar tempat tinggal Anda? Apakah juga masih mendung atau masih gerimis sedikit-sedikit gitu kan ya? Ya sedikit-sedikit, tapi kalau misalnya kelamaan di luar basah juga sih. Ya pastinya tetap berhati-hati ya untuk Anda yang saat ini sedang di luar rumah berkendara gitu. Untuk perlahan-lahan aja bawa kendaraan, utamakan keselamatan Anda daripada kecepatan. Dan pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami juga akan terus menemani Anda pendengar. Kami akan hadirkan kembali informasi arus lalu lintas saat ini pendengar yang kita pantau dari CCTV Polresta Bandar Lampung. Pendengar, saat ini terlihat dari simpang Itera ya. Di sini jalanan atau aspal terlihat masih basah ya pendengar, dan juga beberapa pengendara roda 2 juga ada yang masih pakai mantel gitu kan. Kayak karena nih hujannya sih sudah berhenti, tapi masih ada aja rintik-rintik hujannya ya. Jadi tetap berhati-hati untuk Anda yang saat ini berkendara, jangan ngebut-ngebut karena pastinya aspal juga masih licin ya karena habis diguyur hujan di seputaran simpang Itera. Nah, kali ini kita menuju ke Mall Kartini pendengar. Dari depan Mall Kartini terlihat kendaraan yang melintas juga sudah cukup ramai ya pendengar, dan tidak hanya dominasi oleh kendaraan roda 2 atau juga roda 4 ya pendengar. Di sini juga tadi kita lihat ada beberapa masyarakat nih yang bersepeda, lalu juga banyak kita lihat di sini masyarakat yang sedang jogging pagi ini ya. Nah, ini pertanda hujannya sudah berhenti ya. Oke deh, untuk Anda yang saat ini sedang berolahraga, semangat ya, mudah-mudahan selalu sehat untuk kita semua pendengar. Bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami akan terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikanan, kanal inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Wekanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Wekanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Wekanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Saya Suryadi dan kita bersapa lagi di Bicara Ketah dan Pakat. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan apa yang terjadi jika bahan makanan pokok di pasar mendadak hilang atau harganya melonjak tak terkendali? Tentu menakutkan, bukan? Itulah sebabnya, pendengar, pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat fundamental bagi kehidupan kita sehari-hari. Namun, seringkali luput dari perhatian, ketahanan pangan. Lebih dari sekedar memastikan perut kenyang, ketahanan pangan adalah pilar utama kemandirian sebuah bangsa. Pendengar, saat berbicara ketahanan pangan, mungkin yang terlintas di benak kita adalah sawah yang luas, petani yang membajak, atau gudang beras bulog. Dan itu benar. Namun, definisinya jauh lebih luas. Menurut para ahli, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhnya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau. Intinya ada empat, yaitu ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas. Ketersediaan berarti makanannya ada, akses berarti kita punya kemampuan, baik secara fisik maupun ekonomi, untuk mendapatkannya. Berarti tubuh kita bisa mengolah nutrisi dari makanan itu dengan baik. Dan stabilitas berarti sebuah kondisi ini berlangsung terus-menerus, tidak hanya musiman. Pendengar, di Indonesia, negara agraris kita ini, tantangannya nyata. Perubahan iklim seringkali membuat panen raya terganggu. Belum lagi konversi lahan pertanian menjadi perumahan atau industri yang kian marak. Ketergantungan pada beberapa komoditas pokok saja seperti beras misalnya juga menjadi titik rawan tersendiri. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Apakah ini hanya tugas pemerintah semata? Tentu tidak. Peran kita sebagai masyarakat juga sangat vital. Pertama, diversifikasi pangan. Mari kurangi ketergantungan pada nasi. Singkong, ubi, jagung, sagu, semuanya sumber karbohidrat hebat yang juga bisa jadi makanan pokok lezat. Mengapa tidak mencoba bubur sagu atau tiwul di rumah sesekali? Kedua, mengurangi food wasta atau sisa makanan. Data PBB menunjukkan Indonesia termasuk salah satu negara penyumbang sisa makanan terbesar di dunia. Sungguh ironis, di saat sebagian saudara kita masih kesulitan makan, kita justru membuang makanan dengan mudahnya. Ambil secukupnya, habiskan, dan rencanakan belanja pangan Anda dengan bijak. Ketiga, bagi yang punya lahan terbatas, cobalah urban farming atau pertanian perkotaan. Menanam sayuran di pot hidroponik di halaman belakang atau memanfaatkan lahan tidur di sekitar kita. Selain bisa memenuhi kebutuhan dapur sendiri, ini juga jadi hobi yang menyehatkan dan menyenangkan. Pendengar, ketahanan pangan bukan lagi isu pinggiran, tapi inti dari keberlanjutan hidup kita di masa depan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk anak cucu kita. Mari kita mulai langkah kecil dari dapur dan perkarangan rumah kita sendiri. Dengan begitu, kita tidak hanya menjamin perut kenyang hari ini, tapi juga membangun kemandirian pangan nasional yang lebih kokoh.
Pendengar, saya Seriani dari studio RRI SPY Kanan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jaga pangan kita, jaga masa depan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Program A3.
1: Lia, seru banget sih kayaknya. Lagi dengerin apa sih?
2: Itu loh, Les. Lagi dengerin RRI. Musiknya bagus. Ada dialog juga. Ada acara budaya lagi. Terus ada program religi dan edukasi. Lengkap semua. Ada di RRI, termasuk beritanya.
1: Wah, asik juga ya. Dengerin lagunya juga asik banget. Sekarang memang banyak informasi yang simpang siur. Bikin bingung kalau nggak pilih yang terpercaya nih.
2: Nah, betul banget. Makanya saya pilih RRI. Berita dari sumber terpercaya dan bisa baca juga di portal rri.co.id. Ada info daerah, nasional, dan internasional. Baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
1: Waduh, kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
2: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo, dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Teman-teman mungkin pernah mendengar kata inflasi. Namun, apakah sudah tahu apa yang sebenarnya dimaksud dengan inflasi? Inflasi adalah suatu perekonomian di mana harga-harga secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Dan umumnya, inflasi menjadi penyebab penurunnya nilai mata uang secara kontinu. Dikatakan tingkat harga secara umum sebagai syarat inflasi dikarenakan ada banyak sekali jenis barang di pasaran. Naiknya harga satu atau dua barang saja tidak bisa disebut dengan inflasi. Disebut inflasi jika sebagian besar barang-barang mengalami kenaikan. Kenaikan harga secara terus-menerus sebagai syarat dikatakannya sebuah inflasi. Hal ini karena harga bisa saja naik hanya untuk sementara. Kenaikan harga yang bersifat sementara ini tidak bisa disebut dengan inflasi. Jadi, ketika kenaikan harga tersebut berlangsung dalam waktu yang lama dan terjadi hampir pada seluruh barang dan jasa, maka gejala inilah yang disebut dengan inflasi. Bersama kita bisa atasi inflasi. Hidup sederhana, bahagia selamanya.
1: Berikan gizi terbaik. Stunting?
2: No, no, no.
1: Are you ready?
2: Yes, yes, yes.
3: Stunting adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang lebih rendah dari standar usianya. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga mempengaruhi perkembangan otak dan kemampuan belajar anak. Mari bersama cegah stunting demi masa depan yang lebih baik. Cegah stunting, wujudkan generasi sehat dan cerdas.
4: Tahukah Anda, anak yang dilibatkan tugas rumah tangga bisa lebih siap menghadapi tantangan, bertanggung jawab, dan bekerja keras? Dilansir dari aacep.org, anak yang dapat dilibatkan dalam tugas rumah tangga rutin sejak usia 3 tahun. Dengan beres-beres, anak akan terlatih kemampuan motoriknya, belajar manajemen waktu, terlatih menahan diri dan mengikuti aturan, serta mengasah indera anak dengan sensori yang beragam. Saat mengajak anak mengerjakan rumah tangga, pastikan kita memberikan alat dan tugas rumah tangga sesuai kemampuannya. Jangan lupa untuk mengatur ekspektasi kita ya, karena hasilnya nggak mungkin langsung mulus. Coba biasakan secara rutin agar life skill-nya terasah dan jadi bekal yang baik untuk anak.

0: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat pagi saudara pendengar, saya Frizal. Kita berjumpa lagi di feature dengan tema pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, pagi ini mentari terbit perlahan di balik hamparan sawah. Jalan beton yang membelah desa tampak lengang, namun menyimpan cerita perubahan. Disinilah pembangunan infrastruktur bukan sekedar bangunan fisik, tetapi jembatan menuju masa depan yang berkelanjutan. Saudara pendengar, jalan yang berlubang dan becek saat hujan, akses warga menuju sekolah, pasar, bahkan layanan kesehatan sering terhambat. Kini, dengan perencanaan yang ramah lingkungan, jalan ini dibangun menggunakan material yang lebih kuat, tahan lama, dan minim dampak terhadap alam sekitar. Saudara pendengar, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, pembangunan yang tidak hanya mengejar kemajuan hari ini, tetapi juga menjaga keseimbangan untuk generasi esok. Saudara pendengar, infrastruktur berkelanjutan dirancang dengan memperhatikan tiga pilar utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Artinya, setiap jalan, jembatan, irigasi, hingga fasilitas publik harus memberi manfaat jangka panjang tanpa merusak alam. Contohnya adalah pembangunan saluran irigasi hemat air dengan sistem yang lebih efisien. Petani dapat mengatur distribusi air secara adil, mengurangi pemborosan, dan menjaga ketersediaan air saat musim kemarau. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan adalah investasi jangka panjang. Ia bukan hanya tentang beton dan baja, tetapi tentang manusia, alam, dan harapan. Dengan perencanaan yang matang dan kepedulian bersama, infrastruktur akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Tak hanya di desa, konsep pembangunan berkelanjutan juga diterapkan di perkotaan. Transportasi publik yang terintegrasi, trotoar ramah pejalan kaki, serta ruang terbuka hijau menjadi bagian penting dari wajah kota masa depan. Ketika masyarakat dilibatkan, pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Warga tidak lagi hanya menjadi penonton, tetapi ikut menjaga dan merawat hasil pembangunan. Saudara pendengar, inilah bukti bahwa infrastruktur yang baik mampu meningkatkan kualitas hidup. Saudara pendengar, demikian feature hari ini. Saya Afrijal dari Studio RY Kanan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Kita berjumpa di feature berikutnya. Jaga masa depan kita.
2: Hei Wi, ngapain? Ngelamun aja.
3: Gak apa-apa kok. Tapi gimana ya? Bingung ah.
2: Iya, kelihatan kusut benar. Kenapa Wi? Cerita-cerita.
3: Nih, saya cerita ya. Saya ini baru di PHK. Terus saya coba cari kerja, belum dapat-dapat. Mana duit sisa pesangon kemarin tinggal dikit lagi. Anak saya mau bayar sekolah tuh gak ada. Mau bayar listrik bentar lagi juga gak ada. Gimana coba?
2: Hah? PHK? Tapi kenapa harus kerja? Kenapa gak buka usaha aja? Lagian kalau buka usaha, siapa tahu malah bisa buka peluang kerjaan buat yang lain. Ya kan?
3: Iya juga ya. Kenapa gak kepikiran dari kemarin-kemarin ya? Betul juga tuh, buka usaha.
4: Ayo, buka usaha untuk atasi kemiskinan.

Langit biru tanpa awan mulai menjadi pemandangan sehari-hari. Di bawahnya, tanah-tanah mulai merekah dan debit air di sumur-sumur warga perlahan menyusut. Bulan Mei telah tiba, membawa pesan bahwa kemarau bukan lagi tamu yang jauh, tapi kenyataan yang harus dihadapi.

0: Mitigasi. Sebuah kata yang sering kita dengar, namun sering terlupakan saat keran air masih mengalir lancar. Menghadapi kemarau bukan hanya soal menunggu bantuan tangki air datang, tapi tentang bagaimana kita memanen sisa-sisa air yang ada dan menjaga apa yang tersisa. Langkah pertama dimulai dari rumah, memperbaiki kebocoran sekecil apapun, dan mulai mendaur ulang air bekas cucian beras untuk tanaman adalah aksi nyata. Di tingkat lingkungan, pembersihan saluran air dan embung menjadi krusial agar sisa air tak menguap percuma atau tersumbat sampah. Selain air, kemarau membawa ancaman lain, yaitu api. Daun-daun kering yang menumpuk bukan sekadar sampah, tapi bahan bakar potensial bagi si jago merah. Mitigasi berarti waspada, tidak membakar lahan sembarangan, dan memastikan puntung rokok tak menjadi pemantik bencana di lahan yang gersang. Sejarah mengajarkan kita bahwa kekeringan adalah siklus, namun dampaknya adalah pilihan. Dengan menabung air melalui biopori dan bijak dalam pemakaian harian, kita sedang membangun benteng pertahanan bagi keluarga dan tetangga kita sendiri. Kemarau mungkin mengeringkan tanah, tapi jangan biarkan ia mengeringkan kepedulian kita. Mari bersiap, karena antisipasi hari ini adalah nafas untuk esok yang lebih panas.
1: Pendengar, pernahkah Anda mendengar penyakit penyerta di musim hujan? Seperti diare, demam berdarah, leptospirosis, ISPA, penyakit kulit, serta penyakit pencernaan. Lindungi tubuh dari nyamuk, bersihkan tempat-tempat genangan air sekitar rumah, pastikan air minum berasal dari sumber yang aman. Pemeliharaan kebersihan rumah, tangan, serta kuku, lindungi diri dan keluarga dengan melakukan vaksinasi, menerapkan etika batuk dan bersin, serta terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
2: Rio, awas ada kereta. Ada kereta, yo berhenti dulu, yo.
3: Apaan sih, Poninca? Masih lama juga loh, masih jauh juga itu keretanya, nggak ada pelang ini loh.
2: Ya nggak bisa, Rio, duluanin kereta lewat, baru mobil kita.
3: Udah lalu nggak usah berisik, aman kok.
2: Tuh kan, keretanya.
4: Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, bahwa setiap pengguna jalan raya yang melintas di jalan kereta api wajib mendahulukan lewatnya kereta api. Dengan mematuhi peraturan lalu lintas, berarti Anda telah berusaha menyelamatkan diri sendiri, keluarga, dan rekan-rekan Anda dari bahaya kecelakaan.
5: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

Inflasi adalah fenomena ekonomi yang merujuk pada kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode waktu. Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan permintaan barang dan jasa, peningkatan biaya produksi atau kebijakan moneter yang longgar. Dalam perekonomian yang sedang tumbuh, inflasi dapat dianggap sebagai tanda positif karena menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi dan permintaan konsumen. Namun, inflasi yang berlebihan dapat berdampak negatif, seperti menurunnya daya beli masyarakat dan ketidakstabilan ekonomi. Pemerintah dan bank sentral biasanya menggunakan berbagai alat kebijakan untuk mengendalikan inflasi, seperti menyesuaikan suku bunga, mengontrol jumlah uang beredar, dan menerapkan kebijakan fiskal yang ketat. Kendali inflasi yang efektif penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.

atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis. Narkoba dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Mengubah struktur dan cara kerja otak pada sistem saraf pusat sehingga mengganggu daya pikir, daya ingat, konsentrasi, persepsi, perasaan, dan juga perilaku. Hidup sehat tanpa narkoba. Iya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan satu feature di ruang dengar Anda semua dengan judul Memulai Bisnis dari Hal Kecil untuk Mengatasi Inflasi. Pendengar, dengan kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi secara terus-menerus sering kali menjadi momok bagi banyak orang, terutama mereka yang bergantung pada penghasilan tetap. Ketika harga kebutuhan pokok naik, daya beli masyarakat pun berkurang. Inilah saat yang tepat bagi banyak orang untuk memikirkan cara-cara untuk mengatasi dampak inflasi. Salah satunya dengan cara memulai bisnis dari hal kecil. Pendengar, memulai bisnis tidak selalu memerlukan modal besar atau usaha yang rumit. Dengan kreativitas, ketekunan, dan perencanaan yang baik, kita bisa memulai bisnis kecil yang dapat bertumbuh dan memberikan pendapatan tambahan di tengah gejolak inflasi. Bahkan pendengar, bisnis kecil yang dijalankan dengan bijak bisa menjadi alat untuk menjaga stabilitas keuangan pribadi serta memberikan solusi bagi orang lain yang juga terdampak inflasi. Memulai bisnis dari hal kecil memiliki berbagai keuntungan, terutama di masa-masa ketidakpastian ekonomi seperti inflasi. Beberapa alasan mengapa bisnis kecil bisa menjadi solusi yang baik, karena yang pertama yaitu dengan modal terjangkau. Bisnis kecil biasanya membutuhkan modal yang tidak sebesar bisnis besar. Anda bisa mulai dengan dana terbatas, bahkan menggunakan keahlian atau keterampilan yang dimiliki untuk menawarkan produk atau layanan yang dibutuhkan masyarakat. Bisnis kecil lebih fleksibel dalam hal skala dan operasional. Anda bisa mengelola bisnis tersebut

0: konsumen. Nah, pendengar, untuk memulai bisnis kecil yang dapat memberikan keuntungan di tengah inflasi, berikut adalah beberapa langkah untuk bisa kita ikuti. Pertama, kenali kebutuhan pasar. Langkah pertama ini yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan yang paling mendesak di pasar, terutama yang berkaitan dengan dampak inflasi. Biasanya saat inflasi melanda, harga barang-barang pokok seperti bahan makanan, kebutuhan rumah tangga, dan bahan bakar akan naik. Yang kedua, mulailah dari skala kecil dan fleksibel. Setelah mengetahui kebutuhan pasar, langkah berikutnya adalah memulai bisnis dari skala kecil yang tidak memerlukan banyak modal. Anda bisa memulai dengan menjual produk secara online atau membuka kios kecil di tempat-tempat yang ramai. Dengan memulai dari hal kecil, Anda bisa lebih fleksibel dalam mengelola biaya dan menghindari resiko yang terlalu besar. Yang ketiga, manfaatkan keterampilan dan hobi. Jika Anda memiliki keterampilan atau hobi tertentu, Anda bisa memanfaatkannya untuk memulai bisnis kecil. Banyak orang yang mulai menjalankan usaha dengan memanfaatkan keahlian mereka, seperti jasa desain grafis atau fotografi untuk bisnis kecil atau usaha online. Menjual kerajinan tangan seperti perhiasan, dekorasi rumah, atau produk handmade lainnya. Ya, pendengar, bisnis berbasis keterampilan seperti ini tidak hanya lebih murah untuk dijalankan, tetapi juga memberikan peluang untuk mengembangkan jaringan pelanggan yang lebih luas. Keempat, pendengar, jaga kualitas dan kepuasan pelanggan. Di tengah inflasi, konsumen menjadi lebih selektif dalam memilih produk atau layanan. Mereka cenderung mencari kualitas dengan harga yang wajar. Oleh karena itu, meskipun bisnis Anda kecil, pastikan untuk selalu menjaga kualitas produk atau layanan yang ditawarkan dan berikan layanan pelanggan yang terbaik. Yang kelima, perencanaan keuangan yang baik. Inflasi dapat mempengaruhi biaya operasional bisnis, sehingga penting untuk memiliki perencanaan keuangan yang matang. Anda perlu memantau arus kas, biaya produksi, dan harga jual agar tetap menguntungkan meskipun biaya meningkat. Selain itu, simpan cadangan dana untuk menghadapi potensi lonjakan harga atau perubahan tak terduga. Yang keenam, kembangkan bisnis secara bertahap. Setelah bisnis berjalan dengan baik dan mulai menghasilkan keuntungan, Anda bisa mulai memperluasnya secara bertahap. Tambahkan produk baru, kembangkan saluran distribusi, atau perluas jaringan pemasaran untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Pendengar, memulai bisnis dari hal kecil dapat menjadi cara yang efektif untuk mengatasi dampak inflasi. Dengan modal yang terbatas, Anda bisa menciptakan peluang usaha yang dapat memberikan pendapatan tambahan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pasar. Kunci sukses adalah kreativitas, perencanaan yang matang, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi. Dengan memulai bisnis kecil, Anda tidak hanya dapat melindungi diri dari inflasi, tetapi juga berkontribusi pada perekonomian lokal dan menciptakan peluang bagi orang lain.
1: Sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Mas,
3: Dede, kenapa? Ada apa? Kenapa kamu menangis?
2: Dulu kalau belanja ke pasar 10.000 udah dapet daging, udah dapet telur, udah dapet tempe. Sekarang 10.000 cuma dapet tahu doang, Ma. Gimana ini, Mas?
4: Inflasi adalah bagian dari dinamika ekonomi, tetapi kita bisa menghadapinya dengan bijak. Mari tingkatkan kesadaran kita, atur keuangan dengan cerdas, dan dukung perekonomian yang stabil. Bersama kita bisa menjaga kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik.

Di suatu tempat di dalam jantung alam, terhampar kehidupan yang begitu berlimpah. Hutan, sebuah keajaiban alam yang memberikan perlindungan bagi beragam flora dan fauna. Namun di balik keindahannya, hutan juga menghadapi ancaman serius. Penebangan liar, pembakaran hutan, dan eksploitasi tanpa batas telah menjadi ancaman yang mengintai kelestarian hutan kita. Dampak tidak hanya dirasakan oleh alam, tapi juga oleh manusia yang bergantung pada hutan untuk kehidupan mereka. Memelihara hutan adalah kunci untuk memastikan kelangsungan hidup planet ini, tetapi juga menyediakan air bersih, obat-obatan alami, dan habitat bagi jutaan spesies. Harapan masih ada. Saat ini, saat yang tepat untuk bertindak. Mari kita jaga hutan kita sebagai warisan untuk generasi mendatang. Dengan memelihara hutan, kita memelihara kehidupan itu sendiri.

0: Selamat pagi saudara pendengar, saya Afrizal. Kita berjumpa lagi di Pikir dengan tema peran komunitas kreator dalam mendorong eksposur potensi lokal. Di tengah derasnya arus digital, potensi lokal kini tak lagi harus menunggu dikenal dunia. Dari sudut desa, pasar tradisional, hingga sentra kerajinan rakyat, semua bisa tampil dan mendapat perhatian luas. Di balik perubahan itu, hadir komunitas kreator, sekelompok anak muda yang menggunakan kamera, media sosial, video pendek, hingga podcast untuk memperkenalkan wajah daerah sendiri. Bukan sekedar membuat konten hiburan, komunitas kreator kini menjadi jembatan antara potensi lokal dan masyarakat luas. Mereka mengangkat kisah UMKM, mempromosikan wisata tersembunyi, memperlihatkan budaya daerah, hingga membantu produk lokal menjangkau pasar yang lebih besar. Kekuatan media digital membuat promosi kini tak lagi mahal. Dengan kreativitas dan konsistensi, komunitas kreator mampu membangun citra positif daerahnya sendiri. Mereka hadir bukan hanya sebagai pembuat konten, tetapi juga penggerak ekonomi kreatif. Lewat ide-ide segar, potensi yang sebelumnya kurang dikenal, perlahan mulai mendapat tempat di hati masyarakat. Saudara pendengar, demikian pikir hari ini. Saya, Afrizal, dari Studio RRWK mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Seluruh kerabat kerja yang bertugas, ucapkan selamat pagi.
1: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hoax mengandung makna berita bohong atau berita tidak bersumber. Menurut Silverman 2015, hoax merupakan rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan namun dijual sebagai kebenaran. Untuk mengantisipasi berita hoax perlu langkah-langkah. Yang pertama, pastikan sumber berita. Kedua, situs web harus jelas. Ketiga, cek keaslian gambar. Dan keempat, pastikan berita tersebut juga tayang di media lain. Ayo, jadilah pengguna sosial media yang bijak dan pintar. Kita lawan berita hoax.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Waikanan.

Stunting adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang lebih rendah dari standar usianya. Ini bukan hanya masalah fisik, tetapi juga mempengaruhi perkembangan otak dan kemampuan belajar anak. Mari bersama cegah stunting demi masa depan yang lebih baik. Pastikan anak mendapatkan asuhan gizi yang cukup dari makanan yang beragam dan bergizi seimbang. Berikan imunisasi lengkap sesuai jadwal untuk mencegah berbagai penyakit yang dapat mengganggu pertumbuhan anak. Rutin periksakan pertumbuhan dan perkembangan anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan terdekat. Pastikan anak mengonsumsi air bersih dan hidup di lingkungan dengan sanitasi yang baik. Orang tua dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Mari kita bersama-sama cegah stunting dengan memberikan perhatian dan kasih sayang yang terbaik untuk anak-anak kita. Mereka adalah harapan masa depan bangsa. Wujudkan generasi sehat dan cerdas.

0: Mbak Tina, pinjem motor ya, mau beli makannya sama Dwi, lapar banget.
1: Ya udah nih, pakai aja, ini kuncinya. Tapi ingat, parkirnya jangan sembarangan ya.
0: Dwi, udah kan? Gak ada yang mau dibeli lagi, ayo. Dwi, Wi, mana motor kita? Kok gak ada? Motornya hilang, Wi.
2: Hah? Gimana ini, Kak? Kan tadi udah dibilang, jangan parkir di bawah pohon, dikunci stang, digembok.
0: Awas aja ya nanti kalau malingnya ketemu. Ya udah, ayo kita lapor ke pihak yang berwajib, Wi.
3: Mari tetap berhati-hati ketika kita memarkir kendaraan. Jangan lupa parkir di tempat yang mudah untuk dipantau. Dan jangan lupa juga untuk melepas kunci dari kendaraan, lalu kunci stang, serta tambahkan kunci ganda.

0: Menjaga kesehatan di musim hujan sangat penting agar kita tidak mudah terserang penyakit. Cuaca dingin akibat hujan menjadi salah satu penyebab pengembangan penyakit di masyarakat. Berbagai penyakit seperti flu, batuk, sesak napas, masuk angin, hingga demam berdarah kerap diderita masyarakat ketika memasuki musim penghujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksikan hampir seluruh wilayah di Indonesia telah memasuki musim penghujan. Untuk menjaga kesehatan di musim penghujan, kita perlu mengkonsumsi makanan sehat dan kaya nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Untuk menguatkan daya tahan imun, perbanyak mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C dan antioksidan. Sama dengan asupan nutrisi, berolahraga merupakan cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh. Menurut Halvar Health, berolahraga dapat meningkatkan sirkulasi yang memungkinkan sel-sel dan zat-zat dari sistem kekebalan tubuh bergerak bebas dan melakukan pekerjaan mereka secara efisien. Dan agar terhindar dari ancaman penyakit saat musim penghujan, kita harus rutin mencuci tangan pakai sabun, perbanyak minum air putih, konsumsi makanan berserat tinggi, dan menjaga kebersihan lingkungan.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Wai Kanan pagi ini. Selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda kembali. Program acara selanjutnya bersama RRI Pro 1 Bandar Lampung. Tetaplah bersama kami di udara melalui frekuensi 103,6 MHz RRI Wai Kanan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yang bener dong, jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
4: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Ya, mendengar hujan di seputaran Pahoman Bandar Lampung, tepatnya di Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung sudah reda ya. Dan mudah-mudahan hujan yang reda ini juga akan membantu untuk Anda yang hari ini punya banyak banget aktivitas ya. Karena aktivitas nggak hanya selalu soal liburan aja. Mungkin Anda yang ingin beres-beres, membenah rumah, atau mungkin pengen ke pasar nih untuk membeli stok ya untuk makanan. Jadi nanti pada saat Anda harus bekerja nih, stok di kulkas sudah penuh, sudah rapi gitu kan. Ya pendengar, kami kembali menemani Anda, tentunya hadirkan rangkaian informasi pendengar. Anda pernah gak sih mendengar kalimat jangan kehujanan nanti sakit gitu kan? Banyak nih orang percaya kalau habis kehujanan pasti bakal langsung kena flu atau demam. Tapi apakah benar hujan adalah penyebab utama seseorang ini jatuh sakit pendengar? Faktanya berdasarkan berbagai penelitian kesehatan, ternyata air hujan sendiri ini bukan penyebab langsung dari flu atau pilek pendengar. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh virus, bukan karena tubuh terkena air hujan. Namun kehujanan memang bisa membuat kondisi tubuh menjadi lebih rentan terhadap infeksi. Menurut WHO dan juga sejumlah penelitian medis, saat tubuh terlalu lama berada dalam kondisi dingin, maka suhu tubuh ini bisa menurun dan sistem imun akan bekerja sedikit lebih lambat. Kondisi inilah yang membuat virus lebih mudah berkembang, terutama virus flu yang memang lebih aktif di suhu dingin dan juga lembab. Selain itu juga ketika seseorang kehujanan lalu tetap memakai pakaian basah terlalu lama, tubuh akan kehilangan panas lebih cepat, yang akibatnya tubuh akan bisa mengalami menggigil, kelelahan, bahkan penurunan daya tahan tubuh sementara. Di kondisi inilah seseorang jadi lebih mudah terserang penyakit yang sebenarnya sudah ada di sekitar lingkungan pendengar. Data kesehatan juga menunjukkan nih bahwa musim hujan sering dikaitkan dengan meningkatnya kasus flu, batuk, dan infeksi saluran pernapasan. Namun penyebab utamanya bukan air hujannya, melainkan penyebaran virus yang lebih mudah terjadi saat cuaca dingin dan orang-orang lebih banyak berada di ruangan tertutup pendengar. Jadi kehujanan ini bukan otomatis sakit ya. Kalau setelah hujan tubuh segera dikeringkan, mandi air hangat, lalu juga mengganti pakaian, makan yang cukup, istirahat yang baik, resiko sakit ini bisa diminimalkan pendengar. Kesimpulannya adalah hujan bukan musuh utama kesehatan. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita menjaga kondisi tubuh setelah terkena hujan, karena tubuh yang fit dan daya tahan yang baik ini akan tetap menjadi kunci utama agar tidak mudah terserang penyakit.

0: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing-pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

Pendengar, kalau kita berbicara tentang penyakit diabetes, banyak sekali yang takut dengan penyakit ini karena memang penyakit ini sangat berbahaya. Sehingga banyak orang juga yang mulai untuk membatasi konsumsi gula karena dipercaya gula ini bisa menyebabkan penyakit diabetes. Menurut Dr. Clara, gula alami seperti laktosa dalam susu tidak sama dengan gula tambahan. Laktosa dibutuhkan tubuh terutama untuk perkembangan otak anak. Namun, gula tambahan seperti sukrosa ini perlu untuk dibatasi. WHO merekomendasikan asupan gula tambahan tidak lebih dari 10% dari total energi harian. Namun sayangnya, banyak produk minuman atau makanan anak yang kandungan gulanya sudah melampaui batas ini dalam satu porsi saja. Sehingga tentunya ini menjadi PR untuk orang tua untuk lebih selektif dalam memilih makanan untuk bisa dikonsumsi oleh anak-anaknya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh sayang, oh cucu. Oh anak ibu, yuk kita makan lagi.

Pendengar, bagi Anda yang ingin awet muda, ada sejumlah kesalahan yang harus dihindari. Seperti tidak cukup tidur. Karena kurang tidur ini membuat kulit berkerut dan lebih cepat kendur. Sebab tubuh mengeluarkan lebih banyak kortisol, pendengar. Jadi, cobalah untuk mengatur ritual tidur yang menenangkan dengan jam yang teratur dan hindari alkohol, kafein, dan alat elektronik sebelum tidur. Lalu, perokok. Selain meningkatkan peluang terkena kanker, merokok bisa membuat kulit menjadi berkerut, kendur di usia muda. Jadi merokok ini harus ya dikurangi atau bahkan jangan merokok. Lalu tips selanjutnya, kesalahan yang harus dihindari jika ingin awet muda adalah terlalu banyak terpapar matahari. Pendengar, sinar matahari baik untuk tubuh, tetapi terlalu banyak terpapar sinar ultraviolet atau UV ini akan merusak kolagen di kulit dan menyebabkan tubuh memproduksi terlalu banyak protein yang disebut elastin. Kulit akan mulai menebal dan terasa kasar dengan kerutan yang dalam. Jika harus beraktivitas di bawah matahari, gunakanlah tabir surya untuk melindungi kulit. Lalu, tidak melembabkan kulit, pendengar. Kulit yang kering akan terlihat kasar dan bersisik. Cucilah kulit sekali atau dua kali sehari. Gunakan pembersih yang lembut tanpa alkohol. Lembabkan dengan krim dua kali sehari agar lembab dan terlihat awet muda. Lalu, makan makanan tidak sehat. Ini tepatnya akan membantu mencegah penyakit. Makanan yang tepat ini akan membantu mencegah penyakit jantung, diabetes, dan penyakit lain yang menguras energi muda Anda. Jadi, kalau Anda ingin awet muda, Anda harus mengkonsumsi makanan yang sehat. Lalu, hal ataupun kesalahan yang harus dihindari agar tetap awet muda adalah kurang olahraga, sering menyipitkan mata, tidak memiliki jejaring sosial, tidak cek tekanan darah, tidak mau membantu orang lain, jarang check up rutin. Nah, itu tadi ya hal-hal ataupun kesalahan yang harus dihindari agar Anda bisa tetap awet muda di usia senja. Kami akan masih terus menemani Anda, jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih, nih.
2: Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
2: Eh, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa? Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

mendengar dimanapun Anda berada, pencinta wanita dari miliknya Irwansyah ya, sudah bawa kita pada pukul 9 lebihnya 51 menit waktu Indonesia Barat. Gak kerasa kebersamaan kita sejak pagi tadi, sejak pukul 5 ya. Harus Andina sudahi dulu sampai di sini pendengar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tentunya Andina pamit dulu, nanti akan ada rekan Dian menemani Anda dalam Lampung siang ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Selamat pagi pendengar, kali ini bersama Dian Oktavia menemani Anda di Lampung siang ini. Wah, gimana kabarnya hari Minggu yang pagi hari sudah mulai diguyur hujan ya untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Tapi walaupun mungkin agak-agak mendung, teduh gitu kan, gak masalah dong ya. Aktivitas tetap jalan, ditemenin sama kita di sini di Lampung siang ini sampai nanti jam 3 sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun.
3: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Putri Aryani dengan Loneliness ya, ini merupakan salah satu kebanggaan juga dari anak bangsa. Walaupun mungkin dia memiliki disabilitas, tetapi ternyata dia tetap melaju tanpa batas untuk meraih apa yang dicita-citakan ya. Bahkan dengan lagunya ini, Loneliness ini berhasil memukau juri saat itu sebuah ajang pencarian bakat internasional America's Got Talent musim ke-19, dan dia berhasil meraih posisi keempat saat itu. Wow. Bahkan dengan lagunya Loneliness ini juga ya, memukau juri yaitu Simon Cowell yang berhasil memberikannya Golden Buzzer. Seru banget. Memang ya, saat memang kita memiliki sebuah mimpi, itu tuh ibaratnya kayak sebuah api yang kemudian harus kita jaga, dan kita juga tentunya dukung dengan skill, motivasi, kemudian juga yang pastinya doa dan harapan yang diberikan oleh orang-orang tersayang supaya kita bisa meraih cita-cita tersebut. Ini juga mungkin sebuah doa dan harapan yang didapatkan oleh teman-teman yang mengikuti Duta Bahasa ya, bahwasannya baru saja nih pasangan Galih Widya Putra dan Gary Meldarin, nah ini meraih juara pertama pemilihan Duta Bahasa Provinsi Lampung 2025 di Gedung Balai Keraton Komplek Kantor Gubernur Lampung. Keduanya dipastikan mewakili Lampung pada ajang Duta Bahasa tingkat nasional, dan pastinya juga acara ini ya menjadi sebuah misi untuk membawa prestasi bagi wilayah Lampung. Kepala Dinas Komunikasi dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo juga menyatakan ajang Duta Bahasa jadi ruang pembinaan generasi muda dalam penggunaan bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah. Dan menurutnya anak muda memiliki peran penting untuk menjaga identitas budaya di era digital.

0: Oke pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana?
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
4: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Weekend seperti ini jangan sampai kelewatan pendengar untuk mendatangi destinasi wisata yang ada di Provinsi Lampung. Kita patut berbangga pastinya, Lampung punya destinasi wisata laut, gunung, kemudian juga pastinya dari daerah yang dia hijaunya juga, pemandangannya juga mantep gitu kan ya. Bahkan kalau misalkan kita lagi jalan-jalan nih, sering banget kita juga ketemu plat yang di luar dari Bandar Lampung, dari Provinsi Lampung gitu ya, datang juga untuk melihat keindahan di bumi Ruwajurai ini. Wow. Tapi tentu ya, yang namanya juga kita mengenalkan, mempromosikan wisata dari Provinsi Lampung itu gak henti-hentinya, harus selalu dilakukan. Dan ini menjadi juga tentunya jembatan untuk mempromosikan keindahan bumi Lampung, yaitu lewat pemilihan Muli Mekhanai Lampung 2026. Dari Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Irsan Murhan mengatakan bahwasannya kegiatan ini menjadi agenda tahunan yang tujuannya untuk memperkuat peran generasi muda dalam mempromosikan kebudayaan dan ekonomi kreatif Lampung. Apalagi memang ajang Muli Mekhanai Lampung juga jadi sarana putra-putri terbaik untuk menunjukkan kualitas dirinya, yaitu dari segi pengetahuannya, kepribadiannya, wawasan budaya, hingga kemampuan komunikasi publik. Sekarang kan memang anak-anak muda juga sangat gapah dengan teknologi ya. Tentunya juga ini menjadi media untuk mempromosikan keindahan bumi Lampung ke dunia yang lebih luas. Kemudian juga dari pemilihan Muli Mekhanai Lampung 2026 yang diikuti sebanyak 45 peserta ini terdiri dari 22 Muli dan 23 Mekhanai menjadi perwakilan dari 10 kabupaten kota di Provinsi Lampung lewat proses seleksi yang ketat pastinya. Dan dengan pemilihan tersebut juga muncul pemenangnya yang tentunya juga akan mewakili dari Provinsi Lampung, yaitu dari Muli Lampungnya itu sendiri dari Kabupaten Lampung Selatan, dan kalau makanannya sendiri dari Kabupaten Lampung Timur. Wah, seru banget ya, pastinya harapan kita dengan adanya pemilihan Muli Mekhanai yang sudah berlangsung pada 13 Mei lalu ini ya, menjadi sebuah jembatan juga pastinya, bukan hanya untuk mempromosikan wisata, tapi juga mengenalkan ya bagaimana nilai-nilai diri itu juga bisa untuk menjadi panutan bagi generasi lainnya. Dengan memang tentunya semangat tersebut ya, didukung juga oleh pemerintah Provinsi Lampung, dan kemudian juga tentunya grand finalnya sendiri sudah berlangsung ya di 21 Mei 2026 lalu. Kemudian juga bagaimanapun juga Muli Mekhanai ini menjadi ajang tahunan yang akan selalu ada dan pastinya melahirkan generasi-generasi selanjutnya sebagai jembatan untuk mempromosikan wisata di Provinsi Lampung.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juara Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions wanita di Stadion Ulleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Katakol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Piala Dunia 2026, pendengar. Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini, tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus menggudang.

0: dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: When it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Kembali Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
3: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja, saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu, kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi, balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3 per 10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada Minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak quarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Liga Sepak Bola Indonesia, pendengar. Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa. E tá time um terbaik main di luar kandang. Time que mais fez pontos. E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
3: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa. E tá time yang terbaik main di luar kandang. Time que mais fez pontos. E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
4: Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos.
2: Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin.
4: Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também.
2: Não, ada juga berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
3: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
5: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
3: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky

Masih dari Super League, mendengar dua duel junior Brandau di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandau memborong 2 gol kemenangan Madura United masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertanding di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekra, Persisolo harus terdegradasi ke divisi championship musim depan meski

sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam tiga musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Titil.

0: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih. Tapi pada akhirnya, kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
1: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reindas menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
0: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih yakin untuk...
2: Saudara, tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul

0: berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif KPS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
1: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Boga on Wednesday.
2: Menurut dia KPS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 4 poin buat 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbiloto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
0: Sementara itu Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangankan skor tipis 82-81.
3: Rasanya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa kunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih bikin untuk mengunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
0: Dalam laga tersebut 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Detal Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono.

kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pendengar, untuk Anda yang sedang berada di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya, kalau ngelihat keluar nih, kayak nggak sadar ini udah jam 12 kurang 15 gitu. Karena kenapa? Cuacanya tuh lumayan kayak teduh, bawa kayak pengen, aduh pengennya tuh narik selimut tiduran gitu. Kebeneran juga, ini memang lagi weekend gitu ya. Gak masalah deh, istirahatin dulu tubuh Anda untuk recharge energy. Yang penting, jangan kebanyakan juga tidurnya. Karena ternyata tidur yang cukup itu penting. Tapi kalau misalnya tidurnya kebanyakan, itu juga ada proses yang memberikan dampak ke tubuh juga, dan ternyata kurang bagus gitu. Kurang tidur kurang bagus, tapi kelebihan tidur juga enggak baik untuk tubuh. Kenapa tuh? Jadi dari Juno Wan, PhD dari Columbia University ini mengatakan, memang tidur tuh punya peran penting untuk menjaga kesehatan organ tubuh. Kalau kurang tidur, dia bisa memicu inflamasi, mengganggu regulasi gula darah, sampai meningkatkan aktivitas sistem saraf simpatik yang berhubungan dengan percepatan penuaan sel. Nah, tapi kalau misalnya nih ya, tentunya kalau terlalu kurang tidurnya itu lumayan banget juga, ini bisa mengakibatkan obesitas, diabetes tipe 2, hipertensi, penyakit jantung, hingga gangguan kecemasan. Dan tidur yang terlalu lama juga nggak baik, karena ternyata bahwa tidur terlalu lama berkaitan dengan kondisi kesehatan tertentu. Karena itu, durasi tidur yang cukup itu sangat penting diperhatikan. Selain durasi tidur, sebenarnya kualitas dan konsistensi waktu tidur juga nggak kalah penting. Para ahli menyarankan menjaga jam tidur yang teratur, mengurangi screen time sebelum tidur, dan memberikan waktu tubuh untuk benar-benar beristirahat. Siapa nih yang kayaknya masih gitu ya, pengen tidur rebahan sambil scroll media sosial, main HP, gak kerasa gitu kan udah 1 jam berlalu, ternyata belum tidur-tidur juga. Dan ternyata tubuh juga gak benar-benar istirahat saat memang kita walaupun rebahan tapi sambil scrolling untuk screen time gitu ya, kayaknya sayang aja. Nah, sebagian besar orang dewasa ini membutuhkan sekitar 7 jam setiap malamnya. Soalnya ini penting banget untuk mendukung kesehatan tubuh secara optimal. Dan berdasarkan hasil penelitian juga terbukti kalau orang yang kurang tidur lebih dari 6 jam atau ternyata lebih dari 8 jam per hari, ada tanda-tanda penuaan biologis yang lebih cepat dibandingkan mereka yang tidurnya itu pas 6,4 sampai 7,8 jam per malam. Walaupun kadang-kadang agak susah juga ya untuk mengatur konsistensi untuk tidur yang cukup, tapi bolehlah ya diusahakan. Karena ternyata rentang durasi tersebut menjadi sweet spot atau durasi tidur paling ideal. Nah, semoga tentunya kita bisa untuk membalancekan, menyeimbangkan antara istirahat dan juga kegiatan kita untuk mengembalikan energi. Yang pastinya juga ini weekend pas banget ya sebelum kita lanjut lagi besok di hari Senin dengan berbagai kegiatan yang udah siap menanti kita.

0: siapa pun yang video call ini ya. Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek?
0: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus gimana?
0: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
0: Ya udah, cepetan matiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Pendengar, kita akan dengarkan azan zuhur dan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang melaksanakannya. Tetaplah bersama kami.
1: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Allah.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamak, kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Hai, ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger. Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian. Mentai. Rice ball mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayonaise dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice ball dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas negara.
3: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, untuk Anda para pecinta kopi, mungkin ini adalah jam-jam rawan Anda udah mulai butuh kafein. Mulai bikin kopi, mulai pesen kopi. Dengan kopi favorit Anda deh. Apakah suka yang americano, kopi hitam, kopi tubruk, atau pengen yang latte dulu deh gitu. Tapi pernah nggak saat Anda lagi minum kopi, kok bawaannya jadi sering bolak-balik ke toilet ya? Ternyata ini ada penjelasannya nih berdasarkan medis. Karena ternyata ya, meskipun membuat lebih bersemangat dan juga pasti kantuk itu hilang, minum kopi bisa bikin orang memang lebih sering bolak-balik ke toilet. Soalnya kayak rasa pingin pipisnya itu tuh meningkat gitu. Nah, dokter spesialis urologi Siloam Hospital Mampang, Dr. Yudhistira P. Kloping, SPU, ini menyatakan kalau kondisi orang jadi merasa lebih sering bolak-balik setelah minum kopi itu karena efek nyata yang terjadi pada tubuh. Kopi itu punya kafein yang memberikan efek pada tubuh seperti lebih segar, fokus, dan tidak mudah mengantuk. Tapi ternyata pengaruhnya gak cuma di otak saja. Nah, ada pula masalahnya di saluran kencing. Karena ternyata minum kopi ini membuat kita lebih sering pipis atau pipisnya jadi lebih banyak. Soalnya ya, memang ini pun berpengaruh terhadap tubuh kita. Dokter Yudhistira mengatakan selain mempengaruhi jantung, kafein juga bekerja pada ginjal dan kandung kemih. Di ginjal, kafein meningkatkan produksi urin sehingga volume kita untuk buang air kecil menjadi lebih banyak dari biasanya. Gak cuma itu, kandung kemih juga jadi lebih sensitif setelah mengonsumsi kopi. Akibatnya dorongan untuk terus buang air kecil itu lebih cepat muncul, apalagi kalau sekarang tuh lagi kayak dingin gitu kan ya. Wah, tambah deh kayak pengen bolak-balik mulu gitu ya. Tapi ternyata ya, selain produksi dari volume kita buang air kecilnya itu tambah naik ya, di kandung kemih juga jadi lebih sensitif. Itu tadi yang membuat akhirnya kita bawaannya tuh pengen itu tadi BAK mulu gitu ya. Meski begitu, efek ini umumnya masih normal. Jadi kalau memang kamu juga masih ngerasa seperti itu, gak masalah. Tapi bagi sebagian orang yang punya gangguan saluran kemih atau kandung kemih sensitif, efeknya bisa terasa lebih kuat dibandingkan orang lain. Karena itu ya, penting juga ya untuk memperhatikan jumlah konsumsi kopi harian supaya tubuh tetap nyaman dan tidak mengalami gangguan aktivitas karena terlalu sering ke toilet. Jangan sampai kantukmu hilang, malah seringnya masuk angin karena terlalu sering ke kamar kecil.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan.

0: adakah di antara Anda yang sedang memakai behel gigi? Ternyata penggunaan behel itu sudah ada sejak ribuan tahun lalu loh. Sekitar tahun 300 hingga 400 sebelum Masehi, bangsa kuno seperti Yunani dan Romawi sudah mencoba merapikan gigi menggunakan kawat sederhana. Bahkan, dalam penemuan arkeologi, ditemukan mumi Mesir kuno yang giginya diikat dengan kawat logam, dan ini jadi bukti bahwa manusia zaman dulu juga peduli dengan kerapihan gigi. Masuk ke abad 18, seorang dokter asal Prancis bernama Pierre Fauchard mengembangkan alat bernama Bondau yang dianggap sebagai cikal bakal behel modern. Dari situlah teknologi behel terus berkembang hingga jadi seperti kita kenal sekarang, lebih nyaman dan juga lebih efektif. Jadi pakai behel bukan sekedar tren, tapi bagian dari sejarah panjang dunia kesehatan gigi.
1: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus, kalau memasang iklan, gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh, masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah, Man. Tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Friday nih pendengar di Tugu Adipura. Tuh kalau misal lagi Chef Dian begitu ya, selain daripada bisa tentunya hirup udara segar, terus juga bawa badan lebih aktif bergerak. Dan ada lagi yang bikin menarik sebenarnya, jajanan-jajanan UMKM-nya, muncul semua di sana. Yang kayaknya nggak pernah dilihat tuh kayak, wah banyak nih gitu. Dan ternyata sekarang makin beragam ya UMKM yang ada di Provinsi Lampung. Dan tentunya dengan adanya perkembangan media sosial juga, kita bisa ngikutin nih yang lagi tren apaan gitu ya. Kayak dibukin lah yang bahan bakunya lebih mudah didapatkan dengan harga yang juga terjangkau kalau di pasar. Dan kemudian bagaimana akhirnya UMKM ini tentunya tetap bergeliat dan tentunya juga bisa ikut meningkatkan perekonomian dari daerah. Tapi yang paling penting dari dunia UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah ini pastinya legalitas usaha dan jaminan perlindungan hukum, karena ini menjadi syarat mutlak bagi para pelaku UMKM untuk menembus pasar modern dan retail besar. Nah, untuk meringankan beban para pelaku usaha lokal, pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Perindustrian memastikan kesiapannya untuk mendampingi dan memfasilitasi pengurusan berbagai dokumen legalitas secara gratis tanpa dipungut biaya. Iya dong, namanya juga lagi cari cuan gitu kan ya, pastinya modalnya juga kejar tayang gitu ya, semaha untuk produktifnya. Pastinya kalau ada bantuan seperti ini, wah sangat amat dibutuhkan oleh para pelaku UMKM. Nah, Kepala Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung, Mirsanuddin SSMM ini mengatakan banyak pelaku UMKM yang masih ragu mengembangkan usahanya karena takut gitu. Sepertinya biaya pengurusan izin itu kayak segmentasinya tuh selalu dengan kata-kata mahal gitu ya. Padahal sebenarnya enggak juga gitu. Apalagi ini bisa dengan gratis tanpa dipungut biaya. Bagi para pelaku UMKM di Bandar Lampung yang ingin mengurus sertifikat halal, hak kekayaan intelektual atau HAKI, merek dagang, hingga izin legalitas industri lainnya, bisa langsung datang ke Dinas Perindustrian karena mereka siap mendampingi prosesnya dari awal sampai terbit dan semuanya akan difasilitasi secara gratis. Karena memang legalitas ini penting, bukan hanya formalitas, tapi agar produk UMKM juga punya payung hukum yang kuat dan dipercaya oleh konsumen luas. Mirsanuddin menambahkan program fasilitasi dan pendampingan gratis ini tujuannya untuk meningkatkan nilai tawar atau value dari produk lokal di pasaran. Kalau sudah mengantongi sertifikat halal dan HAKI, produk hasil kreativitas warga Kota Tapis Berseri juga pastinya tidak mudah ditiru oleh pihak lain dan memiliki akses yang lebih terbuka untuk bermitra dengan jaringan bisnis skala nasional. Tentunya Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung menghimbau para pelaku usaha segera memanfaatkan momentum emas ini dengan tidak menunda-nunda pengurusan legalitasnya untuk keberlanjutan serta kemajuan bisnis di masa depan.

0: semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Pernah nggak pas kamu buka galeri ponsel untuk cari satu foto, tapi malah nemu ribuan foto lainnya? Foto makanan, screenshot chat, sampai foto blur yang entah kenapa masih disimpan. Belum lagi inbox email, isinya promo, newsletter, diskon, yang kadang bahkan gak pernah dibuka. Nah, kondisi seperti ini sering disebut digital clutter. Artinya, data di perangkat kita sudah terlalu penuh dan berantakan. Karena itu, sekarang muncul kebiasaan baru yang disebut digital decluttering atau bersih-bersih dunia digital. Mulai dari memilih foto yang benar-benar penting di galeri ponsel, menghapus email yang sudah tidak diperlukan, menyortir akun media sosial yang sudah tidak relevan untuk diikuti, hingga menonaktifkan notifikasi yang sebenarnya tidak penting. Dengan merapikan ruang digital, kita tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga membantu pikiran jadi lebih fokus dan tenang. Karena kadang yang perlu dibereskan bukan hanya meja kerja, tapi juga dunia digital kita.
2: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
3: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
2: Jadi, gimana dong?
3: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengah.

0: Setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
0: Tapi...

0: Pas waktu Indonesia Barat.
1: Hingga saat ini, data berdasarkan dari ICI, Historia Central Effect Indonesia, jumlah investor pasar modal di Lampung per April 2026 itu sebanyak 673.737.
2: Di wilayah masing-masing dengan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi di sungai ataupun drainase yang dapat berdampak pada tersumbatnya saluran air dan berpotensi menimbulkan banjir.
0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung Siang edisi Minggu 24 Mei 2026 dengan topik berita. Hingga pertengahan April 2026, jumlah investor di Lampung mencapai 673.000 lebih dan diyakini akan terus bertumbuh. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikadan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia.

0: Provinsi Lampung mendorong generasi muda untuk tidak hanya aktif menggunakan media sosial, tetapi juga ikut menjaga penggunaan bahasa Indonesia dan melestarikan bahasa daerah di ruang digital. Hal itu disampaikan dalam ajang pemilihan Duta Bahasa Provinsi Lampung tahun 2026 di Gedung Balai Keraton. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
1: Pak Gubernur juga menggarisbawahi bahwa di era digital...
2: Ajang Duta Bahasa Provinsi Lampung tahun ini tidak hanya menjadi kompetisi kemampuan berbahasa, tetapi juga menjadi ruang pembinaan generasi muda agar lebih peduli terhadap literasi dan pelestarian budaya daerah. Kepala Dinas Komunikasi dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, mengatakan anak muda memiliki peran penting dalam menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Menurutnya, perkembangan media sosial membuat pola komunikasi generasi muda berubah menjadi lebih singkat dan praktis. Karena itu, penggunaan bahasa yang santun dan beretika perlu terus diperkuat agar identitas budaya tetap terjaga. Selain penggunaan bahasa Indonesia, generasi muda juga diingatkan untuk tetap melestarikan bahasa Lampung yang dinilai mulai menghadapi tantangan berkurangnya penutur di era digital. Pemerintah Provinsi Lampung bersama Balai Bahasa juga mendorong pengembangan kamus digital berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk bahasa Lampung agar bahasa daerah lebih dekat dengan generasi muda dan tetap relevan dengan perkembangan teknologi.
1: Ini adalah ajang pencarian figur generasi muda yang memiliki kemampuan untuk bermitra dengan Balai Bahasa dalam mengkampanyekan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sekaligus ikut melestarikan bahasa daerah sebagai identitas budaya kita di Provinsi Lampung. Pak Gubernur juga menggarisbawahi bahwa di era digital seperti sekarang ini, anak muda adalah menjadi motor perubahan. Apa yang diucapkan, ditulis, dan dibagikan di media sosial bisa mempengaruhi banyak orang. Karena itu, penggunaan bahasa yang baik menjadi sangat penting. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tapi juga mencerminkan karakter, etika, dan sistem nilai serta kualitas dari suatu generasi bangsa.
2: Ganjar Jationo mengatakan Duta Bahasa diharapkan menjadi motor penggerak literasi digital, sekaligus mengajak anak muda tetap bangga menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Lampung di ruang digital. Dalam ajang tersebut, pasangan Galih Widya Putra dan Gary Meldarina berhasil meraih juara pertama dan akan mewakili Lampung pada pemilihan Duta Bahasa tingkat nasional. Pemerintah Provinsi Lampung berharap generasi muda dapat terus menghadirkan komunikasi yang positif, santun, dan membangun baik di lingkungan pendidikan maupun di media sosial. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hingga pertengahan April 2026, jumlah investor di Lampung mencapai 673.000 lebih dan diyakini akan terus bertumbuh. Berikut laporan Agung Gazaldi selengkapnya.
3: Hingga saat ini, data berdasarkan dari ICEI, Custodian Central Effect Indonesia, jumlah investor pasar modal di Lampung per April 2026.
4: Bursa Efek Indonesia Perwakilan Lampung mencatat pertumbuhan investor pasar modal yang signifikan hingga April 2026. Kepala BEI Lampung Hendy Prayogi menyebut jumlah investor pasar modal di Provinsi Lampung telah mencapai 673.737 investor berdasarkan data PT Custodian Central Effect Indonesia atau KASE. Menurut Hendy, pertumbuhan investor pasar modal di Lampung menunjukkan tren positif meski kondisi pasar masih dinamis dan volatil. Ia menjelaskan Lampung kini masuk 3 besar provinsi di Sumatera dengan jumlah investor pasar modal terbanyak, bahkan secara nasional Lampung berada di peringkat 9. Meski demikian, Hendy menilai potensi pertumbuhan masih sangat besar. Dari total penduduk Lampung sekitar 9,4 juta hingga 9,5 juta jiwa, baru sekitar 7% yang menjadi investor pasar modal.
3: Investor pasar modal ini masih mengalami pertumbuhan yang cukup baik, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di tahun 2023, ini jumlah investor kita terus mengalami peningkatan. Mungkin di 2024 tidak terlalu tinggi ya, hanya 6,89%. Tapi kalau kita lihat data di 2024 ke 2025, Alhamdulillah menunjukkan pertumbuhan 47,98%. Nah, dari 2025 ke April 2026, ini juga sudah hampir menyamai pencapaian jumlah investor kita di tahun 2025 ya, Bapak-Ibu sekalian. sekitar 45,31%. Hingga saat ini data berdasarkan dari KSEI, Custodian Central Effect Indonesia, jumlah investor pasar modal di Lampung per April 2026 itu sebanyak 673.737.
4: Selain jumlah investor pasar modal, jumlah investor saham di Lampung juga mengalami peningkatan. Hingga April 2026, jumlah investor saham tercatat sebanyak 208.423 investor. Hendy menyebut mayoritas investor di Lampung masih didominasi kalangan usia muda, khususnya rentang usia 18 hingga 30. Sekitar 34,4% investor berasal dari kelompok usia 18 hingga 25 tahun. Berdasarkan pekerjaan, investor pasar modal di Lampung masih didominasi karyawan swasta, namun jumlah ASN dan ibu rumah tangga juga mulai meningkat. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Banjir setinggi hampir 1 meter merendam kawasan kompleks MTS Ma'arif Baradatu, Waikanan pada Sabtu malam akibat saluran drainase tersumbat sampah. Meski air sudah surut sejak Minggu dini hari, BPBD setempat meminta warga tetap waspada dan menghimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
5: Banjir merendam kawasan kompleks MTS MA Baradatu Waikanan Sabtu malam. Peristiwa tersebut menyebabkan rumah warga, masjid, dan ruang kelas terdampak genangan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan Suprianto kepada RRI mengatakan, laporan banjir diterima Sabtu malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ketinggian air saat itu mencapai hampir 1 meter. Menurutnya, banjir dipicu saluran drainase yang tersumbat sampah. Akibatnya, aliran air tidak berjalan normal saat hujan turun deras. BPBD Waikanan langsung melakukan pemantauan setelah menerima laporan masyarakat. Kondisi air kemudian mulai surut sekitar pukul 1 dini hari. Pihaknya memastikan masyarakat sudah dapat kembali beraktivitas setelah banjir surut. Meski demikian, warga diminta tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir susulan.
6: Menginformasikan bahwa semalam pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, kami mendapatkan laporan bahwa telah terjadi peristiwa banjir di sekitar Komplek MTS Man Baradatu yang mengakibatkan beberapa rumah warga terendam, satu masjid dan beberapa ruang kelas yang ikut terdampak banjir. Banjir kurang lebih setinggi hampir 1 meter yang disebabkan oleh tersumbatnya drainase air oleh sampah. Alhamdulillah pada pukul 1 semalam air sudah surut kembali sehingga masyarakat sudah bisa kembali beraktivitas. Sehingga kami dari BPBD Kabupaten Waikanan menghimbau kepada seluruh warga masyarakat di sekitar lokasi, juga masyarakat Kabupaten Waikanan pada umumnya, untuk terus menjaga kebersihan di wilayah masing-masing dengan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi di sungai ataupun drainase yang dapat berdampak pada tersumbatnya saluran air dan berpotensi menimbulkan banjir.
5: Lebih lanjutnya, dirinya juga menghimbau masyarakat menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Warga diminta tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai dan drainase. Suprianto berharap masyarakat semakin peduli terhadap kebersihan lingkungan. Ia juga berharap Kabupaten Waikanan terhindar dari berbagai bencana alam. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kanan terus memperkuat moderasi beragama melalui sinergi bersama tim badan koordinasi pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan guna menjaga keamanan dan kerukunan antar umat beragama di daerah. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
1: Kementerian Agama Kabupaten Waikanan terus bersinergi dengan tim badan koordinasi pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam menjaga keamanan dan kerukunan antar umat beragama. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan moderasi beragama dan peningkatan pengawasan di tengah masyarakat. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Waikanan, Masir Ibrahim mengatakan, moderasi beragama terus digaungkan agar masyarakat saling menghargai dan menjunjung tinggi toleransi. Menurutnya, sikap tidak berlebihan dalam fanatisme golongan menjadi kunci menjaga kerukunan. Ia menjelaskan, Kemenag Waikanan juga akan memaksimalkan pengawasan melalui penyuluhan agama dari berbagai agama di Kabupaten Waikanan. Penyuluhan tersebut diharapkan mampu memperkuat pemahaman masyarakat terkait kehidupan beragama yang damai dan harmonis. Ia menilai, komunikasi yang baik antar instansi perlu diperkuat agar situasi daerah tetap aman dan kondusif. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat di Waikanan.
2: Kan konsen terhadap aliran kepercayaan yang ada di Waikanan, supaya menghindari adanya kekisruhan ataupun konflik akibat adanya aliran kepercayaan. Kan di Kementerian Agama kan ada penyuluh agama. Penyuluh itu lapor ke Kepala KUA, Kepala KUA lapor ke Kasibimas, Kasibimas lapor ke Kemenag, alhamdulillah untuk konflik ataupun lain-lain sebagainya tentang aliran kepercayaan, insya Allah Waikanan adem, aman, nyaman, harmoni, tidak ada kisruh ataupun konflik. Jadi diharapkan pada seluruh warga Kabupaten Waikanan, tetaplah menjaga kerukunan antar umat beragama, menjaga toleransi, saling hormat menghormati dalam menjalankan ibadahnya masing-masing.
1: Lebih lanjut, ia menegaskan akan terus membangun sinergi bersama para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat terkait dalam menciptakan suasana yang sejuk. Pendekatan persuasif dan edukatif akan menjadi prioritas dalam pembinaan masyarakat. Dirinya berharap kerjasama seluruh pihak dapat terus ditingkatkan demi terciptanya keamanan dan keamanan di Kabupaten Waikanan. Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolsek Umpu Semenguk menggelar pemeriksaan randis dan inventaris BMN. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
3: Sebagai Kapolsek Umpu Semenguk yang baru, beberapa hal yang perlu dan yang harus saya lakukan, ya salah satunya yaitu melakukan.
4: Polsek Umpu Semenguk Polres Waikanan menggelar kegiatan pemeriksaan kendaraan dinas atau randis dan inventaris barang milik negara di halaman Mapolsek setempat. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Umpu Semenguk AKP Hato Sira, dihadiri Kasub Sektor Negeri Agung Ibda Jupri dan anggota Polsek Umpu Semenguk jajaran. Kapolres Waikanan AKBP Didik Kurnianto melalui Kapolsek Umpu Semenguk AKP Hato Sira menyampaikan, kegiatan apel pengecekan dan inventarisasi barang milik negara ini sebagai upaya tertib administrasi, pengawasan, pengendalian, serta validasi data barang milik negara, khususnya kesiapan sarana operasional personil dalam menjalankan tugas pelayan masyarakat di lingkungan Polsek Umpu Semenguk. Seluruh personil hadir mengikuti kegiatan yang berlangsung tertib dan terstruktur. Pemeriksaan dilakukan untuk mengevaluasi kondisi kendaraan sekaligus mendeteksi lebih awal potensi kerusakan yang dapat menghambat respon cepat kepolisian di lapangan. Tak hanya itu, Kapolsek juga melakukan pemeriksaan fisik dan pencocokan data seluruh aset negara yang dipegang oleh anggota.
3: Sebagai Kapolsek Umpu Semenguk yang baru, beberapa hal yang perlu dan yang harus saya lakukan, ya salah satunya yaitu melakukan apel pengecekan dan inventarisasi barang milik negara. Karena apa ini penting? Karena untuk kesiapsiagaan personil dalam melaksanakan tugas dalam rangka melayani masyarakat, bagaimana situasi Kamtibmas di jajaran Polsek Umpu Semenguk ini terciptanya situasi yang aman dan kondusif, dan kecepatan dan ketepatan dalam merespon atau dalam melayani masyarakat. Jadi penting untuk melakukan pengecekan-pengecekan dan validasi data-data barang yang inventaris yang masih bisa atau yang masih layak digunakan oleh personil dalam rangka Kamtibmas, khususnya di Polsek Umpu Semenguk.
4: Dalam pemeriksaan tersebut, Kapolsek Umpu Semenguk menegaskan bahwa kegiatan bukan sekedar rutinitas tetapi bagian dari komitmen Polsek dalam menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Tosira, Kegiatan ini juga menjadi langkah evaluasi internal untuk memantau efektivitas penggunaan kendaraan dinas. Setiap temuan terkait kendala atau kerusakan langsung dicatat untuk ditindaklanjuti agar tidak mengganggu operasional, terutama pada pelaksanaan patroli dan respon cepat terhadap laporan masyarakat. Dari WK Kanan, Ramadan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
6: Lintas Lampung Olahraga.
0: Kemenangan besar berhasil diraih Bayangkara Presisi Lampung FC usai pesta gol ke gawang tim asal Biak dengan skor telak 7-0 dalam laga yang berlangsung penuh dominasi. Sejak menit awal, Bayangkara tampil agresif dengan permainan cepat dan serangan tajam hingga membuat lawan kesulitan keluar dari tekanan. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
7: Bayangkara Presisi Lampung FC menutup kompetisi Liga 1 2025-2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas PSPS Biak di Stadion PKR W. Halim Bandar Lampung kemarin. Kemenangan besar tersebut memastikan Bayangkara finish di posisi kelima klasemen akhir musim Liga 1. Bermain di hadapan pendukung sendiri, tim asuhan Paul Muster tampil dominan sejak menit awal. Gol Bayangkara dicetak Wahyu Soboseto, Dendi Sulistiawan yang memborong 4 gol, serta gol tambahan dari Bernard Henry dan Muhammad Ferrari. Pelatih Paul Muster mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya pada laga penutup musim. Menurutnya, para pemain tampil profesional dan mampu menjalankan tugas strategi yang telah dipersiapkan. Muster juga menyampaikan apresiasi kepada supporter Lampung yang dinilai selalu memberikan dukungan sepanjang musim.
8: I think overall the performance was professional. We had a good week to menaruh this. We had satu dari sepanjang pertandingan. Superb many goals and also we had 10 tackles tadi. First half kita semua senang karena cara kita menangani situasi. Di second half we kept the execution, the easy goal, kita ambil clean sheet, dan kita menang posisi Liga 1, sudah bagus.
7: Sementara itu, kemenangan besar tersebut menjadikan hasil yang diharapkan seluruh tim setelah melalui musim panjang Liga 1. Usai kompetisi berakhir, manajemen dan tim pelatih disebut mulai melakukan evaluasi untuk mempersiapkan Bayangkara menghadapi musim depan agar tampil kompetitif. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung pagi pukul 6.00 waktu Indonesia Barat.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang negara di mata saja ada berada. Dengan penuh rasa bahagia sukacita hari ini Waikanatasi ya di produktif jadi bisa menemani ada kembali pendengar di 103 kota FM ataupun dekat yang mendengarkan kami melalui aplikasi kami RRI Digital. Selamat siang semuanya, kabar terbaik untuk Anda, selamat siang, selamat bahagia selalu untuk Anda yang ada di 15 kecamatan Kabupaten Waikanat ataupun untuk Anda yang ada di luar Kabupaten Waikanat di suasana siang Anda di siang hari ini. Bagaimana cuaca di tempat Anda? Mudah-mudahan cerah ya. Dan selalu waspada, diingatkan untuk Anda dekat kondisi cuaca akhir-akhir ini. Jaga kesehatan ya pasti, cukup minum air putih, jaga sampai lagi enak-enak beraktivitas ataupun lagi enak-enak menikmati libur tiba-tiba jatuh sakit karena cuaca yang tidak menentu. Dan produk itu sampai di pukul 15 waktu Indonesia Barat sudah dibuka sama Lesti dekat Bawa Aku ke Penghulu. Dan untuk Anda pendengar ya, bisa partisipasi di 0723476169 untuk ada yang mau ikutan di Prodangdut yang hari ini yang dinantikan di suasana aktivitas ataupun di suasana libur Anda di hari ini saat ada tengah berkumpul bersama keluarga. Ya diterima pada pertama. Halo, Prodangdut RRI Waikanat, selamat siang dekat siapa di mana?
1: Halo juga Mbak Yani.
0: Apa kabar?
1: Bang Darman sehat-sehat di seputaran stasiun.
0: Gimana cuaca di sana Bang Darman?
1: Mendung-mendung manja Mbak Yani.
0: Soto, ada soto di depan masih?
1: Masih.
0: Nah, udah itu aja. Kalau panas ada es cincau. Kalau mendung ada soto.
1: Iya. Mbak Yani sudah makan belum?
0: Udah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Jaga kesehatan Mbak Yani ya.
0: Iya, Bang Darman juga.
1: Iya,
0: sama-sama. Bang Darman mau pilih lagu Orang Biasa Ricky, ada Berbunga Lagi Wawa Marisa, Bisikan Hati Dayu Age.
1: Apa itu tadi ya? Yang nomor satu aja lah.
0: Orang Biasa.
1: Iya.
0: Ya, boleh kirim salam.
1: Salam-salam Mbak Yani ya.
0: Iya.
1: Buat salamnya buat Bunda Ilap, Bunda Ayu, Bunda Suryati Lembaku, Bunda Yuli Ditami, selamat siang menjelang sore. Mbak Gembrotnya, Mbak Asipah Tanjung Raja, Mbak Widya Umpu Bakti, Sri Tanggamot, Yani Muara Dua, Suryati Pisang Baru, Cinta Mulia Tulang Bawang, Putri Bandungnya, Eva Dikasuy, Alia di Baradatu, selamat siang menjelang sore. Buat

0: Kadai, Bang Herman, Bang Ramli, Abang Sinan di KM 10, buat Bapak Abadi di Beringin Jaya, Pak Dekat, Pak Tukul, Pak Trimo, Amir Gunung Labuhan, Bapak Kadarudin yang sedang mendengarkan RRI Wekanan, selamat siang menjelang sore. Pak Purwanto, Abang Dorennya di Talang Karet, Mbak Purnya yang sering mendengarkan RRI Wekanan, selamat siang. Abang Radul, Putri Palembangnya, Dul Hamid, Peratu, ya Pakuwon Ratu, buat
1: Gedung
0: pen, ya buat pen-pen yang tidak kesapa, semuanya selamat siang menjelang sore. Buat Mbak Yaninya selalu diberi kesehatan, panjang umurnya, murah rezekinya, keluarga besar Mbak Yani ya. Bang Darman mau pamit.
1: Amin.
0: RRI mengudara untuk Indonesia. Tapi Put.
1: Iya Put. Terima kasih Bang Darman. Selalu bahagia bersama keluarga tercinta di sana. Dan juga mudah-mudahan cuacanya cukup dimendung ya, enggak sampai hujan. Baik, selamat siang juga buat Bunda Warko, apa kabarnya? Mudah-mudahan kabar terbaik ya di siang hari ini. Selamat bersibuk diri saja. Juga buat Tiara Shifa, buat Ibu Aini yang ada di rumah, dan juga Ibu Aina maksudnya, dan juga selamat siang semuanya tanpa terkecuali yang lagi bersibuk diri. Dan buat Pade, mudah-mudahan warung mie ayamnya rame ya di Simpang 4 Sata tanpa terkecuali semuanya di siang hari ini, yang tengah beraktivitas semangat selalu, yang lagi santai di rumah juga mudah-mudahan bisa menikmati suasana santainya dekat apa ya, dekat sepadu hati. Baik pendengar, selamat siang buat Anto, selamat siang ya, selamat bahagia bersama keluarga tercinta pulang kampung ya, karena mau berkurban ya, mudah-mudahan apa ya, mendapatkan bakti tersendiri ya dekat berkurban. Dan juga selamat siang buat Melinda, selamat bahagia juga bersama keluarga di siang hari ini. Oh, lagi jetrika, boleh ditemani sama RRI Waikanan. Iya, lagu yang dihadir, ya Dewita sudah ya dipersiapkan. Dan tentu saja, semuanya tempat terkecuali, selamat bahagia kita simak orang biasa.

0: Dalam setiap lembar ada dunia yang menunggu. Dalam setiap kata ada pertualangan yang memanggil. Hari di mana kita diingatkan kembali pada pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui literasi. Buku bukan sekedar kertas, ia adalah jendela ilmu dan jembatan mimpi. Satu buku yang kita baca, seribu wawasan yang kita dapat. Buku adalah sahabat sejati yang tak pernah lelah berbagi ilmu. Setiap buku adalah warisan pemikiran. Mari tingkatkan literasi untuk Indonesia yang lebih cerdas. Jadikan membaca sebagai pelita untuk mencerdaskan bangsa. Selamat Hari Buku Nasional, baca buku, buka dunia.
1: Musik, informasi, dan hiburan hanya di RRI Waikanan. RRI.
2: Ayah dan bunda, anak adalah peniru yang hebat. Mengajarkan mereka membuang sampah pada tempatnya bukan hanya soal kebersihan, tapi soal melatih tanggung jawab sejak dini. Ayo beri contoh nyata dan apresiasi setiap kali si kecil berhasil menjaga kebersihannya. Langkah kecil mereka hari ini adalah nafas segar untuk bumi di masa depan.

Main game boleh, tapi jangan sampai lupa waktu. Ayo, ajak si kecil keluar rumah. Hirup udara segar, lihat hijaunya pohon, dan main bareng teman sebayanya. Mata sehat, tubuh kuat, hati pun jadi senang. Ayo, simpan HP-mu, mari kita main di luar rumah.

0: Zaman boleh makin modern, teknologi makin canggih. Tapi kalau bahasa daerah punah, kita kehilangan salah satu warna terbaik Indonesia. Coba deh hari ini sapa temanmu pakai bahasa daerah. Ajarkan anak cucu kita setidaknya kata-kata dasar, karena menjaga bahasa ibu sama dengan menjaga jiwa budaya. Bahasa daerah kita warisan berharga. Mari bertutur, mari mencatat, mari melestarikan bangga berbahasa.
1: Di balik kisah sederhana tersimpan kekuatan luar biasa. Dongeng bukan sekadar cerita pengantar tidur. Ia adalah jembatan pertama anak mengenal dunia tentang kebaikan, kejujuran, dan keberanian. Lewat tokoh-tokohnya, anak belajar memahami emosi. Lewat alurnya, mereka mengenal sebab dan akibat, dan tanpa disadari, nilai-nilai kehidupan tertanam sejak dini. Dalam dunia pendidikan, dongeng menjadi metode belajar yang menyenangkan. Ia menimbulkan imajinasi, memperkaya kosakata, dan melatih kemampuan berpikir kritis. Lebih dari itu, dongeng juga mempererat hubungan antara guru, orang tua, dan anak, karena setiap cerita yang dibacakan adalah momen kebersamaan yang penuh makna. Di era digital ini, peran dongeng tetap tak tergantikan, sebab dari cerita-cerita sederhana lahirlah generasi yang berkarakter dan berempati. Mari hidupkan kembali budaya mendongeng, karena dari sebuah cerita, masa depan bisa terjadi.

0: Di tangan mereka, kehidupan pertama kali menyapa dunia. Dedikasi tanpa batas menemani, merawat, dan memastikan kesehatan ibu serta buah hati. Bukan sekedar profesi, tapi panggilan hati untuk menjadi saksi keajaiban kehidupan. Dari desa hingga kota, bidan adalah garda terdepan kesehatan bangsa. Terima kasih atas cinta dan pengabdianmu. Selamat Hari Kebidanan Internasional, Bidan Hebat, Indonesia Sehat.
1: Musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI Waikana.
0: 103,8 FM RRI Waikana. Kadang informasi dan inspirasi. Dan pendengar di mana saja Anda berada, satu lagu dari Dayu Agi tadi sudah membawa kita ke 54 menit berlalu ja dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk Anda semua yang di siang hari ini masih mendengarkan kami RRI Waikana, seperti yang dinantikan di 0723-476-1697. Dan yang diterima kembali petelpon, halo produk.dut RRI Waikana, selamat siang, dekat siapa di mana?
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Yani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekat siapa di mata ini?
2: Dengan orang kerul.
0: Aditya. Ya, apa kabar?
2: Juga. Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Suasanya redup-redup. Mana suasanya di sana?
0: Sama aja, agak mendung gimana gitu.
2: Masih satu atap, satu langit. Malahan masih satu provinsi.
0: Iya. Mau dengar lagu yang mana? Rekayasa Cinta Camelia Malik, ada Cinta Berduri LP Sukaisi, dan Cinta Eri Susan. Yang mana?
2: Pokoknya bernuansa cinta semua. Iya. Tapi yang paling aku enggak mau yang berduri. Kenapa kok cinta bisa berduri?
0: Apalagi kalau direkayasa.
2: Ini yang dari Eri Susan aja.
0: Iya, cinta. Aku yang dikirim buat iya. Siapa?
2: Kubingkiskan buat semuanya aja ya.
0: Iya.
2: Jadi catanya. Selamat siang sore. Ini super khususnya buat seorang yang ada di Cilacap, Jawa Tengah.
0: Oh iya.
2: Ya di mantau juga lewat screen. Semoga dianya lagi sehat dan
0: sehat
2: aja di tiara rumahnya.
0: Iya.
2: Oke.
0: Iya.
2: Itu aja Mbak Yani ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Makasih ya waktunya. Semoga Mbak Yani selalu diberi kesehatan. Beri umur panjang,
0: yeah.
2: Dan cepat urusannya, dan bagi rezekinya melimpah ruah.
0: Amin.
2: Bagi-bagi dong kalau melimpah ruah.
0: Boleh, ntar tak kirim. Serlok aja.
2: Si Oda transfer aja lah. Itu aja Mbak Yani ya.
0: Iya.
2: Aku pamit, namun hati. Alon-alon.
0: Iya, hati-hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aditya di Pesisir Barat. Partisipasinya di Prodangdut RRI Waikana di siang hari ini. Dan selamat siang juga Boy Kirno di Negeri Agung ya. Selamat siang, selamat bahagia. Selamat menikmati suasana siangnya saja ya di siang hari ini. Terima kasih tentu saja sudah selalu setia bersama kami di 103,8 FM RRI Waikana. Buat Libra juga selamat siang. Selamat siang juga buat Tiara Ashifa. Selamat siang juga buat Widya. Selamat siang, salam sehat juga buat Adi Cibi-Cibi, Arinera, semua tapat terkecuali. Kita simak satu lagu dari Eri Susan, pendengar berikut dihadirkan untuk Anda di prodang.rriy.com.

0: Mewujudkan sumber daya manusia unggul tidak hanya bergantung pada pendidikan, tetapi juga kesehatan yang baik sejak usia dini. Anak yang sehat memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh menjadi generasi produktif, kreatif, dan mampu bersaing di masa depan. Karena itu, pencegahan stunting adalah investasi penting demi terciptanya Indonesia yang maju.
1: Tidak membutuhkan banyak teori untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan. Satu aksi kecil lebih baik dari 1000 teori di atas kertas. Kita tidak bisa mengembalikan bumi seperti semula, tetapi kita bisa menjaga bumi tidak lebih rusak dari hari ini dengan kita membuang sampah pada tempatnya.

0: musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI White Kanal. RRI.
1: Paket, Mas, paket Mas.
2: Ya, sebentar ya.
1: Atas nama Mas Rio ya.
2: Loh, kok gini sih Mas?
1: Lah ya nggak tahu Mas. Ya udah ya Mas, saya buru-buru.
2: Mas, Mas, Mas, salah ini Mas barangnya Mas, Mas.
3: Era digital telah membawa dampak yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat. Seperti salah satunya ialah berbelanja secara daring yang menjadi salah satu aktivitas yang cukup digemari oleh banyak orang. Masyarakat juga hanya cukup bertransaksi dimanapun, lalu barang yang Anda pesan akan diantar sesuai dengan pesanan dan alamat yang Anda simpan. Ada beberapa tips agar Anda tidak tertipu dengan produk palsu saat berbelanja. Yang pertama, pilihlah e-commerce terpercaya yang memiliki rekomendasi cukup bagus. Bandingkan juga dengan e-commerce lain sebagai acuan bahwa Anda benar-benar tidak salah memilih e-commerce tersebut. Kedua, cek kembali apakah e-commerce yang Anda pilih tersebut sudah terverifikasi atau belum. Disarankan Anda untuk tidak sembarang mengklik tautan melalui SMS ataupun email. Cukup langsung kunjungi situs e-commerce tersebut ya. Ketiga, usahakan cari e-commerce yang memiliki rating yang bagus. Biasanya e-commerce yang cukup bagus akan banyak mendapat penilaian bagus dari para pembelinya. Jika memiliki tanggapan positif, sudah bisa dikatakan bahwa e-commerce tersebut memiliki reputasi yang baik. Keempat, sebelum memilih barang yang Anda inginkan, sebaiknya Anda memperhatikan ulasan produk tersebut. Hal ini memudahkan Anda untuk mendapatkan informasi apakah barang tersebut layak atau tidak, terutama yang memuat dengan foto-fotonya. Kelima, pilihlah metode yang sesuai dengan e-commerce tersebut. Misalnya, menggunakan rekening bersama, di mana rekening tersebut merupakan perantara antara pembeli dan juga penjual. Dan yang terakhir, jangan pernah bagikan kode rahasia Anda apabila ketika Anda mendapatkan kode tersebut melalui pesan singkat, misalkan SMS, itu adalah kode untuk otorisasi transaksi. Jadi, jangan pernah bagikan kode yang bersifat rahasia ke pihak manapun yang tidak Anda kenal dengan alasan apapun. Jadi, tetap waspada dan happy shopping ya sob.

Kabupaten Waikanan yang berjuluk Rani Ragom ini punya warna bahasa yang unik banget loh. Masyarakat adat Lampung di Waikanan mulai dari Blambangan Umpu Baradatu Bahuga sampai Pakuan Ratu menggunakan bahasa Lampung dialek A atau sering dikelompokkan dalam rumpun Lampung Pepadun. Uniknya, Waikanan sendiri berarti air atau sungai yang mencerminkan betapa pentingnya sungai bagi kehidupan dan peradaban di sana. Nah, kalau jalan-jalan ke Waikanan, jangan kaget kalau dengar sapaan hangat seperti Apikaba, Ramdija, dan Lupamungan. Gaya bahasanya santai tapi penuh rasa persaudaraan. Bahasa itu identitas. Yuk cintai bahasa daerah, lestarikan budaya Lampung.

0: Penghijauan menciptakan generasi yang cerah di masa mendatang. Makin hijau bumi kita, maka makin baik dan aman hidup kita. Kalau bukan kita yang menjaga lingkungan, terus siapa lagi? Cintailah hidup berhargamu dengan menjaga lingkungan sekitar.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Menjaga kesehatan tidak harus menunggu sakit terlebih dahulu. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat setiap hari. Salah satu caranya adalah dengan rutin melakukan cek kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas. Dengan pemeriksaan rutin, kita bisa mengetahui kondisi tubuh lebih awal dan mencegah penyakit sejak dini. Jangan lupa juga untuk tetap aktif bergerak minimal 30 menit setiap hari, perbanyak makan buah dan sayuran, serta minum air putih yang cukup. Mulai hidup sehat, karena hidup sehat dimulai dari kebiasaan kita sendiri.

era digital, informasi mengalir deras, namun kebenaran tetap menjadi kompas utama. Kebebasan pers adalah benteng melawan disinformasi dan berita bohong. Jurnalis bekerja menyaring fakta, menjaga demokrasi, hormati kode etik, junjung tinggi profesionalisme. Selamat Hari Kebebasan Pers Dunia. Pers bebas, digital, cerdas.

0: Menjaga kebersihan bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas kebersihan, tetapi tugas bersama seluruh masyarakat. Lingkungan yang bersih menciptakan suasana nyaman, sehat, dan indah dipandang. Dengan membiasakan membuang sampah pada tempatnya, serta menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar, kita turut mencegah berbagai penyakit yang dapat mengganggu kesehatan. Kebiasaan kecil seperti menyapu halaman, membersihkan saluran air, mengurangi penggunaan sampah plastik dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan. Selain itu, lingkungan juga bersih mencerminkan kepedulian dan kedisiplinan masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik.
1: Di mana saja Anda berada, cek fakta RRI Waikarat pada Waikarat siak ini di produk RRI Waikarat, sebuah video dengan klaim penularan hantavirus di kapal pesiar MP Hondius merupakan rekayasa beredar di Instagram dan Facebook sejak pekan kedua Mei 2026. Unggahan ini pendengar menyebut pasien pertama yang terinfeksi di kapal tersebut sebenarnya meninggal secara normal. Video berdurasi 1 menit ini memperlihatkan seorang pria tengah memberikan pengumuman di atas kapal dan diklaim menyatakan hantavirus tidak menular sehingga protokol kesehatan khusus bisa diabaikan. Benarkah penularan hantavirus di MP Hondius rekayasa belaka? Pemeriksaan fakta memverifikasi konten tersebut menggunakan pencarian gambar terbalik dan mencocokkannya dengan informasi kredibel. Hasilnya rekaman ini memang benar diambil di kapal pesiar MP Hondius. Pria yang memberikan penjelasan kepada penumpang adalah kapten kapal. Namun saat video direkam, kapten kapal belum memiliki kapasitas untuk mendeteksi virus hanta. Seorang penumpang merekam momen tersebut saat kapten mengumumkan kematian penumpang pertama dalam pelayaran dari Ushuaia, Argentina pada 1 April 2026. Video tanpa suntingan ini sempat dipublikasikan sejumlah media, termasuk CNI Spanyol, dan rekaman diambil pada 12 April 2026 ketika belum ada pemeriksaan memadai untuk mendeteksi virus hanta. Kematian penumpang pertama tersebut kemudian disusul oleh istrinya. Salah satu penumpang, Rosmarin, juga mengunggah video ini di Instagram pada 4 Mei 2026 kepada USA Today. Operator kapal menyatakan bahwa belum bisa menyimpulkan penyebab kematian korban. Pada saat itu pendengar, belum dipastikan bahwa keduanya atau kedua kematian tersebut terkait dengan situasi medis yang terjadi di atas kapal. Rekaman berikutnya adalah dari kapal Jan Dobrogoski, disiarkan oleh berbagai media termasuk Returns pada 12 Mei 2026 dan menyampaikan terima kasih kepada penumpang dan awak kapal yang sabar menghadapi situasi krisis infeksi virus hanta baru terungkap setelah penumpang kapal pesiar lainnya mendapat penanganan medis di Afrika Selatan pada 27 April. Badan Kesehatan Dunia WHO menduga pasangan suami istri asal Belanda yang meninggal tersebut membawa virus dari luar kapal atau virus masuk saat kapal bersandar di pulau-pulau kecil sepanjang perjalanan. Hasil uji laboratorium menunjukkan jenis virus hanta yang menginfeksi penumpang MP Hondius tersebut adalah strain Andes dari Amerika Selatan. Strain ini tergolong langka namun dapat menular secara sekunder antar manusia. Pendengar, jadi kesimpulannya, tim cek fakta menyimpulkan narasi yang mengklaim video tersebut sebagai bukti rekayasa penularan virus hanta di MP Hondius adalah menyesatkan atau hoax. Rekaman ini justru menunjukkan situasi krisis awal di atas kapal sebelum infeksi virus dipastikan melalui uji laboratorium. Demikian satu cek fakta pendengar, dan kita lanjut lagi produk.rri.waikanan.

0: Setiap ilmu yang kita pelajari hari ini adalah bekal yang takkan pernah habis. Pendidikan adalah satu-satunya investasi yang tidak pernah merugi. Dengan pendidikan, kita memutus rantai keterbatasan. Pendidikan bukan cuma soal angka di rapor atau ijazah yang dipajang di dinding. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu dunia, tempat kita belajar menjadi manusia yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi masa depan. Mari terus belajar, terus bertanya, dan tak pernah lelah menuntut ilmu, karena bangsa yang besar dibangun oleh generasi yang terdidik.
1: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hoax mengandung makna berita bohong atau berita tidak bersumber. Menurut Silverman 2015, hoax merupakan rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan namun dijual sebagai kebenaran. Untuk mengantisipasi berita hoax perlu langkah-langkah. Yang pertama, pastikan sumber berita. Kedua, situs web harus jelas. Ketiga, cek keaslian gambar. Dan keempat, pastikan berita tersebut juga tayang di media lain. Ayo, jadilah pengguna sosial media yang bijak dan pintar. Kita lawan berita hoax.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Waikanan.
3: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Waikanan. Pro 1, Kanal Informasi dan

Indonesia yang cerdas lahir dari generasi yang gemar membaca dan berpikir kritis. Di berbagai sudut negeri, semangat itu tumbuh dari tangan-tangan muda. Komunitas anak muda hadir membawa perubahan melalui literasi. Mereka tak hanya membaca, tapi juga berbagi, menghidupkan taman bacaan, menggelar diskusi, hingga menjangkau daerah pelosok dengan buku dan pengetahuan. Bagi mereka, literasi bukan sekedar kemampuan membaca, tetapi jembatan menuju mimpi dan masa depan. Dari komunitas kecil, lahir dampak besar, membangun kesadaran, membuka wawasan, dan menyalakan harapan. Karena saat anak muda bergerak, Indonesia ikut melangkah maju. Mari dukung gerakan literasi. Bersama komunitas anak muda, wujudkan Indonesia yang lebih cerdas.

dimulai dari ladang yang luas. Cukup dari setiap jengkal tanah di sekitar rumah kita. Perkarangan bukan sekedar ruang kosong, tapi sumber gizi dan harapan bagi keluarga. Dengan menanam sayuran segar sendiri, kita tidak hanya menghemat pengeluaran, tapi juga memastikan apa yang kita makan sehat dan bebas pestisida. Lahan sempit bukan hambatan untuk mandiri pangan. Manfaatkan botol bekas, ember atau sistem vertikultur untuk menanam sawi, kangkung hingga cabai. Dengan modal minimal dan pupuk organik dari sampah di dapur, kita bisa panen setiap hari langsung dari depan pintu. Ketahanan pangan keluarga dimulai dari tangan kita sendiri. Mari menanam hari ini untuk panen sehat esok hari. Jadikan rumah kita lumbung pangan mandiri.

Maraknya konten berbasis kecerdasan buatan atau AI di media sosial, mulai dari foto, video, suara, hingga berita, semua bisa dibuat hanya dalam hitungan menit. Teknologi AI memang membawa banyak manfaat. AI membantu pekerjaan menjadi lebih cepat, mempermudah proses belajar, hingga membuka peluang kreativitas baru. Namun, di balik kemudahan ini, kita juga perlu lebih bijak dalam menggunakan dan menyebarkan konten AI. Saat ini, banyak beredar video manipulasi wajah, suara tiruan, hingga informasi palsu yang tampak meyakinkan. Karena itu, penting bagi kita untuk tidak langsung percaya pada semua konten yang muncul di internet. Pastikan kita selalu cek sumber informasi, lalu bandingkan dengan media terpercaya, dan pikirkan dampaknya sebelum membagikan ulang. Gunakan AI sebagai alat bantu yang positif, bukan untuk menyesatkan atau merugikan orang lain. Karena di tangan pengguna yang bijak, teknologi bisa menjadi sarana edukasi dan kreativitas yang bermanfaat. Tetap cerdas bermedia sosial dan jadilah pengguna digital yang bertanggung jawab.

di suatu tempat di dalam jantung alam, terhampar kehidupan yang begitu berlimpah. Hutan, sebuah keajaiban alam yang memberikan perlindungan bagi beragam flora dan fauna. Namun di balik keindahannya, hutan juga menghadapi ancaman serius. Penebangan liar, pembakaran hutan, dan eksploitasi tanpa batas telah menjadi ancaman yang mengintai kelestarian hutan kita. Dampak tidak hanya dirasakan oleh alam, tapi juga oleh manusia yang bergantung pada hutan untuk kehidupan mereka. Memelihara hutan adalah kunci untuk memastikan kelangsungan hidup planet ini, tetapi juga menyediakan air bersih, obat-obatan alami, dan habitat bagi jutaan spesies. Harapan masih ada. Saat ini, saat yang tepat untuk bertindak. Mari kita jaga hutan kita sebagai warisan untuk generasi mendatang. Dengan memelihara hutan, kita memelihara kehidupan itu sendiri.

Apa itu narkoba? Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis. Narkoba dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Mengubah struktur dan cara kerja otak pada sistem saraf pusat sehingga mengganggu daya pikir, daya ingat, konsentrasi, persepsi, perasaan, dan juga perilaku. Hidup sehat tanpa narkoba.

Baik pendengar, tanpa terasa kita sudah kebersamaan kita. Ya di pabit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati hari Minggu. Dan kita berkabung ke Propat RRI Bandar Lampung. RRI terus berkudara untuk Indonesia.

Bina Muwangi dimanapun Bina Muwangi berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kali ini informasi yang pertama Bina Muwangi kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda di sore hari ini. Kami kutip dari rri.co.id. Kali ini Bina Muwangi, pertukaran rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi pemicu inflasi yang berpotensi melanda wilayah Tangerang Raya. Alhasil kepala daerah menyiapkan langkah strategi dalam mengantisipasi agar tidak semakin melambung. Bupati Tangerang Maisal Rashid mengaku upaya awal dalam mengantisipasi inflasi adalah dengan menerapkan strategi koordinasi antar lembaga, bahkan menggandeng para pelaku usaha. Informasi selanjutnya di sore hari ini, Polresta Bandar Lampung mengejarkan patroli di sejumlah titik rawan kriminalitas, mulai dari kawasan perbankan hingga pasar tradisional di wilayah kota Bandar Lampung pada Jumat kemarin. Patroli dilakukan personel Satsamapta Polresta Bandar Lampung sebagai langkah antisipasi tindak kriminalitas dan menjaga situasi Kamtipmas tetap aman dan kondusif. Kasih Humas Polresta Bandar Lampung AKP Agustina Nilawati mengatakan patroli rutin dilakukan baik siang maupun malam hari dengan menyasar pusat aktivitas masyarakat. Demikian Bina Muwangi, Wakca pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya. Selanjutnya dalam Kelauni Debihani untuk edisi hari ini Bina Muwangi, Minggu 24 Mei 2026 akan dipandu oleh Ferry Orlando hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Nona Karisma mewakili kerabat kerja yang bertugas di Kelauni Dawahani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
1: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
1: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
2: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Kok tidur cepat ini? Ais, minum dulu lah.
1: Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
2: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
1: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
2: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
1: Hah? Yang mana lagi dikit?
2: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
1: Anah, jadi lewat sih ini.
3: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas.

kota di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya.

0: Halo.
1: Halo. Waalaikumsalam ya Pur.
0: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah kabarnya wawai Bang Senen. Apa kabar Bang Senen nih?
0: Bang juga lah.
1: Ya.
0: Apa lagunya?
1: Lagu nih Gembala Cinta. Rambut sama hitam tiada berdaya.
0: Gembala cinta.
1: Gembala cinta ya.
0: Gembala cinta berdaya. Semoga sehat.
1: Amin.
0: Terima kasih, Dek.
1: Yo, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bang Senen ada lagi di 0721255112 atau di 0811720985 ya melalui telepon WhatsApp. Baik, sudah ada kembali yang masuk. Ya, halo. Ya, Bu.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Udah beli baju baru belum?
1: Hah?
0: Udah beli baju baru belum?
1: Buat apa? Lebaran?
0: Ya mau beli baju baru dulu loh.
1: Oh, saya mau beli baju gamis lah.
0: Hai, gamis. Beli baju baru dulu, nanti biar keren gitu.
1: Iya.
0: Udah kan?
1: Kan saya udah keren.
0: Oh iya, betul.
1: Iya, kremping nekat maksudnya.
0: Aku request boleh enggak?
1: Apa tuh?
0: Di simpang jalan Innocentia.
1: Ya, nanti di terakhir ya.
0: Iya, Allah.
1: Kenapa? Ya kemarin ini saya cari dulu. Oi. Soalnya dicari dulu. Apa tadi?
0: Di simpang jalan Innocentia.
1: Di simpang jalan ya?
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Habis ini ya, waktu 16 ya. Iyalah. Kamu kan sahabat gitu ya.
1: Iya.
0: Enggak pernah ke Palembang ya, Bu?
1: Iya.
0: Enggak cuti pulang ke Palembang.
1: Enggak lah.
0: Ai. Iya, pulang ke Palembang lah. Masa air raya enggak akan bisa enggak pulang ke Palembang.
1: Enggak. Kan Idul Adha ini kan hari raya untuk para haji aja.
0: Hai, kira ini mau pulang ke Palembang?
1: Mau sih.
0: Sudah kalau yang penting dirimu sehat walafiat.
1: Amin.
0: Tetap semangat lah ya.
1: Ya.
0: Tetap semangat dan optimis bahwasanya semuanya akan menjadi baik.
1: Betul.
0: Kata gue ini sentiannya ya.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bang Abdullah. Si Raja Ganteng ya. Ada lagi yang ingin bergabung di 0721255112 atau melalui telepon WhatsApp di 0811720985 ya. Kami menanti telepon Anda. Baik, sudah ada kembali yang masuk. Baik, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ramli Basang, kenapa?
1: Ya? Bang Ramli, agak putus-putus suaranya.
2: Ramli Bang,
1: yo, kan? Bang Ramli, apa kabar?
2: Sehat, dokter sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Nggak pulang ke Bang?
1: Nggak.
2: Nggak ya?
1: Saya nanti akan menemani Nana di studio nanti, pas Lebaran nanti.
2: Bisa bersemangat sekali Bang?
1: Ya?
2: Sebuah.
1: Yo.
2: Aku senyum Bang dari Roma.
1: Senyum dari Roma ya?
2: Senyum.
1: Ya.
2: Aduh, warna bawa, ada.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Senyum ya? Belum. Ngidak di list nih. Senyum
2: ya,
1: Roma.
2: Buat Bang Men ya.
1: Ah.
2: Selamat di.
1: Ah.
2: Ada Bang.

0: ini apa? Abdullah Tampan tadi ya. Mm-hmm. Ada Bang Edo, yeah. Ada Bang Sopan, ada Bang Irin,
1: yeah.
0: Ada Citi, Iman, ada Bang Jarwo, ya, Bang Bendi, mm-hmm. Nurdin, Abin Robol,
1: yeah.
0: Ada Jomblo, ya. Ada Wat Bunda Samba, Bu Putri, ya, Ututnya sama Jepi, Mbak Madila, ya, apa mm-hmm. Ibu Naro. Bang Dharma, JK, Demo, Cunyi kamu kan?
1: Cunyi nih ya.
0: Bang Ferry, semoga diberi kesehatan sekeluarga di Bang.
1: Amin, amin.
0: Panjang umur.
1: Amin.
0: Siti,
1: amin.
0: Dilancarkan segala urusannya Bang.
1: Amin, amin.
0: Makasih atas waktu ini. Hari-hari pengusahaan. Buat kabar dari Lampung. Hari pun.
1: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita terima satu penelpon lagi ya. Setelah itu kita akan putarkan lagunya, kalaupun masih ada ya. Halo. Baik, rupanya sudah tidak ada lagi. Kita akan langsung putarkan lagunya ya, yang sudah kita siapkan, yaitu Rambut Sama Hitam ya. Oh, Gembala Cinta. Baik, kita langsung dengarkan Gembala Cinta.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
1: Dunia ini kes, nesor ngai niang.
0: Artinya, bekal dunia dan akhirat. Bermakna melakukan hal-hal yang berkenan agar hubungan sosial kemasyarakatan dengan orang lain dapat tercipta sekaligus menjadi bekal di akhirat.
2: Penyakit ginjal pada anak saat ini tengah menghantui dan mewabah di Indonesia. Seperti apa cara menjaga kesehatan fungsi ginjal anak? Yang pertama, rutin berolahraga. Olahraga secara teratur dapat menjaga kesehatan ginjal dengan cara meningkatkan sirkulasi sel-sel kekebalan. Tak perlu berolahraga berat, cukup mengajak si kecil untuk bersepeda bersama, berenang atau sekedar bermain petak umpet di luar rumah. Ketahuilah aktivitas yang ia sukai dan buat semakin ia menyenangkan. Yang kedua, penuhi kebutuhan cairan. Air sangat penting untuk fungsi ginjal. Cairan tersebut membantu membuang limbah dan racun di dalam tubuh melalui urin. 3. Batasi asupan gula. Terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko diabetes dan membebani fungsi ginjal. Maka dari itu, batasi minuman manis seperti soda, jus, dan minuman kemasan lain. Cemilan manis dan saus yang cenderung manis juga sebaiknya diatasi atau dibatasi. 4. Batasi juga asupan garam. Selain gula, asupan garam juga kudu dibatasi, karena kandungan garam yang terlalu tinggi dapat membuat tubuh menahan lebih banyak air. Banyaknya simpanan air ini dapat meningkatkan tekanan darah dan membebani organ-organ tubuh, termasuk pembuluh darah dan ginjal. Tekanan darah tinggi dapat merusak ginjal seiring bertambahnya usia pada anak-anak. 5. Jaga berat badan anak tetap ideal. Penumpukan lemak dan kalori berlebih dapat memicu kenaikan berat badan anak melebihi batas normal. Kondisi ini dapat semakin membahayakan anak seiring bertambahnya usia mereka. 6. Periksakan anak secara rutin. Periksakan si kecil, terlebih jika ia sedang mengidap penyakit tertentu. Dokter akan memeriksa kondisinya secara keseluruhan dan mencari gejala-gejala yang tidak biasa. Jangan tunda untuk menemui dokter jika anak mengalami gejala yang tidak biasa, seperti merasa lelah, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, nafsu makan buruk, kesulitan buang air kecil, dan pembengkakan kaki. Segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan diagnosis yang tepat.

0: Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI.

0: Tahukah Anda saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah batancap gas.
2: Astaga, untung saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu toh?

0: siap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau. Jalan sudah. Semua habis makanan di PC.

Beda hari, seorang mahasiswa Universitas Lampung Unila ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya di kawasan Jalan Bumi Manti 2, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung pada Jumat kemarin. Korban diketahui berinisial KTT 24, mahasiswa jurusan perikanan Unila asal Kabupaten Mesuji. Kasih Humas Polresta Bandar Lampung AKP Agustina Nilawati mengatakan penemuan mayat tersebut pertama kali diketahui rekan korban setelah korban tidak keluar kamar sejak pagi hingga malam hari. Berdasarkan keterangan saksi, korban terakhir terlihat pulang ke kos sekitar pukul 23.50 waktu Indonesia Barat usai bermain badminton. Saat itu korban langsung masuk kamar dan menutup pintu. Sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, saksi yang kamar kosnya bersebelahan mengaku sempat mendengar suara seperti orang sesak napas dari kamar kos korban. Namun setelah pintu diketuk beberapa kali tidak ada respon sehingga saksi mengira korban telah tertidur. Kecurigaan muncul ketika hingga sore hari korban tak kunjung keluar kamar. Saksi kemudian kembali mengetuk pintu kamar korban sekitar pukul 18.12 waktu Indonesia Barat, namun tetap tidak ada jawaban. Saksi sempat mencoba membangunkan korban namun tidak ada respon. Rekan korban lainnya kemudian mengecek kondisi tubuh korban dan mendapati korban sudah tidak bernapas serta tubuhnya terasa dingin. Peristiwa tersebut lalu dilaporkan kepada pemilik kos dan diteruskan ke pihak kepolisian. Beralih ke warca selanjutnya. Pasangan Galih Widya Putra dan Giri Melda Rina meraih juara pertama pemilihan Duta Bahasa Provinsi Lampung 2026 di Gedung Balai Karatun Komplek Kantor Gubernur Lampung. Keduanya dipastikan mewakili Lampung pada ajang Duta Bahasa tingkat nasional. Puncak penganugerahan dihadiri jajaran pemerintah daerah, Balai Bahasa Provinsi Lampung, serta perwakilan perguruan tinggi di Lampung. Acara juga diikuti para finalis Duta Bahasa dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Kepala Dinas Komunikasi dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menyampaikan ajang Duta Bahasa menjadi ruang pembinaan generasi muda dalam penggunaan bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah. Menurutnya, anak muda memiliki peran penting menjaga identitas budaya di era digital. Demikian, Warca pukul 16, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 17.

alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika

0: Ya, minum hari ini kancah sunyi ini kembali lagi kita di Pro Dangdut ya. Kita berbicara dangdut pokoknya di sore hari ini ya. Sudah ada telepon yang masuk, saya akan langsung terima. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
1: Apa kabar Bang Peri Nur ya nih?
0: Kabarnya baik-baik Bang Apin Bolo-Bolo.
1: Iya, Apin bolak-balik ngadong-ngadong ngetang ngulon. Gimana keluarga sehat Bang Peri?
0: Alhamdulillah baik-baik semua, sehat-sehat semua.
1: Nah, selalu sehat ya Bang Peri ya.
0: Iya.
1: Ya mudah-mudahan selalu sehat jasmani dan rohani, panjang banyak rezeki.
0: Amin amin.
1: Dan selalu dimeli Robi.
0: Amin.
1: Sekarang ke Bang Peri duduk di kursi ya.
0: Iya betul.
1: Ya kira ini meja. Sambil menghitung jari enggak?
0: Enggak. Saya ya, sambil menghitung hari. Apa?
1: Menghitung hari, oh gajian ya?
0: Menghitung hari.
1: Oh iya gajian kan ya.
0: Nah, masih lama ya. Itu makanya bulan-bulan nanggung kan jadinya ngitung hari gitu.
1: Oh ini taruh lo, ini kenapa rada saya ini Pak?
0: Ini apa tuh? Nah,
1: kalau jod, aku ingat aja share.
0: Ya.
1: Aku kan pakai ampli.
0: Tadinya
1: pakai ampli lah biar ngetar.
0: Mantap.
1: Walaupun api jarang masukkan di apa lampung-lampung tapi dengerin terus di ini di, kalau pagi itu nah bagus-bagus. Lanjut ya, lagunya apa?
0: Lagunya ada si Malakama 2. Mari kita bergoyang dangdut Bunda Korla ini. Ilalang.
1: Ilalang. Ilalang mari sini enak. Bergoyang aja.
0: Bergoyang ya.
1: Iya, kita bergoyang kaki.
0: Mari kita bergoyang dangdut.
1: Dan duduk di kursi.
0: Ya,
1: aku lah laki-laki sejati.
0: Mantap.
1: Idaman pria idaman wanita yang apa cantik alami.
0: Woi.
1: Lanjut ya.
0: Lanjut.
1: Pokoknya digoyang buat Bang Peri Nur jadi selalu ya.
0: Amin.
1: Sama keluarga besarnya mudah-mudahan panjang umur banyak rezeki dan selalu dengan ilahi robi ya.
0: Sukses amin.
1: Dunia akhirat ya. Mudah-mudahan jadi panggilan Pak Haji nanti ya.
0: Amin.
1: Sekarang kan panggilan Bang Peri Nur jadi. Nanti diganti Pak Haji.
0: Pak Haji ya.
1: Ya, Pak Haji Nur ya dia.
0: Ya.
1: Lanjut. Sama itu ya, Bapak apa? Kepala RR ya, saya selalu ya.
0: Iya.
1: Kemudian makan di Cato Tenur Menasusi ya, Mbak Nona Karisma sama Bang Kaja ya. Sama itu ya, Mbak Melia Jayadi sama Mbak Zahra, Mbak Nomi sama siapa tuh? Mbak Juwita ya. Mbak Indra Bangsawan, Bang Leonardo sama siapa tuh? Sama siapa tuh? Bang Medi Irawan.
0: Iya.
1: Bang Useru Uda Ipa sama sama satu lagi sama Debi ya. Ya proyek persatu 2024 SPW Canon saya selalu ya. Lanjut ya.
0: Lanjut.
1: Sama keluarga besar di itu di kasus ya. Dede Epa, Delia sama Ma ya. Sama Ayu saya selalu pokoknya semua di keluarga besar di kasus ya. Lanjut ya.
0: Lanjut.
1: Pak Rimo, Bang Damli, Bang JK sama Bang Munir ya. Pak Suryati sama sama keluarga besar di SPW Canon semuanya ya. Lanjut ya.
0: Lanjut.
1: Sama ini Bang siapa tuh? Bang Senen ya, Bang Senen, Mama Dila, Bang Jomblo, Bang Amha, Mbak Darmi, Bang Nurdin, Bang Entop ya, Bang Panji, sama Mbak apa? Ini Bunda sama guru-gurunya selalu ya, sama di sini nih di panjang Nabila ya, sama Mbak Maya selalu ya, sama Bang Stu yang di luar provinsi kita ya selalu ya, apa namanya lupa lah.
0: Bang Nasun,
1: Bang Nasim, sama ini ya. Asidi ya, Asidi, Bang Boyung, Pak Amin ya, Wakutris, Budo ya, Bunda Ros, Jagabaya, Budo Sekedamaian, Bang Galis selalu, sama ini ya, Neng Sari, sama Mbak Lidia, Riko selalu ya, Pak Deketiman sama sampai itu, Mbak Rim ya, selalu ya, Bang Awi, Bang Hendra, sama Bang, siapa, Abah Sabri Gunamo ya, sama yang di Gunung Batu ya, sama Kang Irin ya, Irin, sama yang di Uku Selatan, Bang Pendi ya, sama Bang Sultan Sebuai Ratu Rapal yang pilihan seunyi-unyin saja alias seunyi-unyin gawa pokoknya semuanya aja saya selalu yang biasa bisa ya. Spesialnya biasa Bang Peri ya untuk orang yang tercinta ya dari Pak Adil ya saya selalu ya mudah-mudahan selalu kita bahagia sama keluarga
0: amin amin
1: sehat jiwa dan raga biar Apin yang gila
0: amin
1: gila karena cinta. Makasih ya Bang Peri ya digoyang ya lagunya ya
0: yo.
1: Buat Bang Peri, salam komat kami membaca mantra.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan sama keluarga selalu bahagia.
0: Amin.
1: Banyak harta. Amin. Mudah-mudahan kita semua masuk surga.
0: Amin ya Rabbal
1: Alamin. Makasih Bang Peri ya.
0: Sama-sama.
1: Perempat suara budaya Lampung. Kopi pahit jangan diminum. Aku pamit. Assalamualaikum Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Bang Apin Bolo-Bolo yang sudah bersemangat ingin bergoyang ya. Baik. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Soal Piala Dunia. Gimana kabarnya Mas Peri?
0: Kabarnya baik. Ini siapa nih? Bang JK ya?
1: Jangan Mas Armansyah.
0: Pantengin ya?
1: Armansyah ini.
0: Oh.
1: Setiap harinya cuman di RRI yang ada di studio maju pertawaran
0: iya
1: atau siapa yang ngomong salam kenal Mas Peri ya.
0: Salam kenal juga Bang Armansa.
1: Ini lagunya ada apa ini?
0: Lagunya ada si Malakama 2 Mari Kita Bergoyang Dangdut sama Ilalang.
1: Malakama acara
0: Malakama ya.
1: Oke. Salamnya ya.
0: Heeh.
1: Yang buat Apin Pelo-Pelo sama Sebastia ya punya. Terima kasih Kangen Jakarta.
3: RRI 8 FM. Dan juga
1: RRI
3: YouTube channel RRI
1: selalu calon pasangannya Masal bahagia.
0: Amin.
1: Buat Bunda Ros. Buat Edo. Buat Topan, buat Pak Awi, buat Mbak Eni, selamat sore semuanya. Buat Mama Jula, buat Jumlu, selamat sore. Buat
0: halo?
1: Hilang. Enggak, pas hilang.
0: Masih.
1: Sinyalnya putus. Sering mati lampu sekarang, Mas, di sini. Kalau mati lampu, kemarin-kemarin mati lampu sampai jam 2 baru hidup.
0: Iya.
1: Semalam juga habis balik sampai jam 10.
0: Aduh.
1: Sama lagi ya, buat Pak Desa Timan. Buat Pak Basir.
0: Iya.
1: Ini ya, buat apa itu si Ringer, si Ringer. Buat Mbah Rin. Gimana katanya Mbah Rin? Masih saja buat naik yang ada di Isandis. Buat Mbak Fina. Buat Nesriak ini kalau monitor selamat sore. Sehat semua ya. Nah pastinya buat semua pengen rumah ya, yang belum pernah sama kenal. Aku agak lupa ini Pak Mas. Kadang-kadang monitor katanya sih jadi lupa ya. Buat Mas Peri selamat berlukas ya.
0: Iya sama-sama.
1: Mas sukses selalu. Sekuatnya saya selalu ya Mas.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik, di belakang Bang Armansyah dari Pesawaran ada lagi yang ingin bergabung. Kita akan berdangdut ya di sore hari ini ya. Dan di, jangan lupa kita tetap bersilaturahmi dan angkun warina ya. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum Tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
4: Gimana kabar Bung Peri?
0: Kabarnya wawai, sehat walafiat.
4: Ini siapa ya Bang?
0: Diam-diam menghanyutkan dari Kota Agung.
4: Oh, termasuk Bung Peri juga kan terpikat ya. Masih juga pernah sampai juga udah terpikat Bang.
0: Iya, udah pernah sampai ya.
4: Iya, nyetek semuanya pokoknya terhanyut.
0: Woi.
4: Pandang.
0: Paten kocornya ini.
4: Lagunya apa Bang?
0: Lagunya ada si Malakama 2 terus Mari Kita Bergoyang Dangdut sama Ilalang.
4: Ada si Malakama aja Bang ya.
0: Si Malakama ya.
4: Ya salamnya semua kru keempat tanpa terkecuali. Selamat sore dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Lanjut Bang ya.
0: Ya.
4: Pak Armansa. Bolo-bolo. Ada Ham-Ham, Bang Jaini, Bang Irin, Bang Keramayan, ada juga Bunda Samba, Nabila, selamat sore, ada Pak Deka Timan, Kang Maman, Datu Arvin, Bang Darjon, Putra Jawa, Mama Rido, Mama Dila juga selamat sore. Salamnya buat semuanya Bang.
0: Buat semuanya ya.
4: Bang Ferry lagu yang itu Bang ya, yang pertama ya.
0: Ya, semangat kamu ya.
4: Semangat tugas. Mudah-mudahan gak ada halangan suatu apapun sampai tuntas.
0: Amin, amin.
4: Selalu ya, Bang.
0: Amin.
4: Jakarta ibu kota, gedungnya tinggi-tinggi.
0: Sikop.
4: Kalau ada salah kata, sikop, jangan diambil hati.
0: Iya pun.
4: Ya, makasih ya. Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Di belakang Bang Jomblo yang diam-diam menganyutkan ada lagi yang ingin bergabung di 0721255112 atau melalui telepon WhatsApp di 0811720985 ya. Kami menanti penelponnya. Baik, sudah ada yang masuk. Baik, halo. Halo.
2: Halo.
0: Ya,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar, Bung Ferry?
0: Nah, kabarnya alhamdulillah sehat walafiat.
2: Syukurlah sehat. Hujan enggak mana Lampung?
0: Alhamdulillah mana Lampung hujan ini.
2: Sama aja.
0: Sama ya?
2: Iya, sama. Apa lagu ini, Pak?
0: Lagu ini buat Simalakama 2. Mari kita bergoyang dangdut ilalang.
2: Ilalang gola.
0: Ilalang ya.
2: Salam-salam ya.
0: Ya, silakan.
2: Ya, nawat jemlo ya. Terima kasih gola Pak Herman Sahjun ya. Salam kenal ya. Ya ma Alvin Bolo-Bolo, ya ma Seneng, Robin, yo. Ya ma Amang Robli, ya ma Wadya, ya ma Kepala, yo. Ya ma Anto, ya ma Nabila, yo. Acibi, yo. Ya ma Aja ini, yo, adik. Udah, ya. Ya, sehat selalu, yo. Ya ma Abang Dason, yo. Gua Putri, mak lupa, yo. Ibu Ros Kedamaian. Bunda Sambal, Abang Timur. Amir, Bahrin, Bahjarwo, mak lupa, yo. Ya ma Taufan, Edo. Jangan Udin. Pokoknya baikanan seunyin baikanan lah ya. Bukan kemarin ya. Seunyin negara Bang Ferry ya.
0: Seunyin negara ya.
2: Terima kasih Bang Ferry.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Irin Gunung Batu masih ada lagi alam angkun kemarin tadi dari beliau ya. Itu semuanya, terutama yang di baikanan juga ya, semua dari A sampai Z lah ya. Yang berada di perempat dari mana Lampung. Baik, kami masih menanti di 0721255112 atau di 0811720985 ya. Sudah ada penelpon yang masuk nih, kita langsung terima ya. Baik, halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Bang Ferry?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat.

0: spesialnya buat Bang Apin aja. Semoga selalu panjang umur berbisnisnya. Ucapannya biasa, I love you. Selalu berperit. Bertugas selalu ya.
1: Sehat
0: selalu. Kita Bang Sari ya.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh semangat, dengan satu hati satu tujuan tadi ya. Maepa buat Bang Apin bolo-bolonya ya. Jadi kayak Wiro Jodon. Halo lagi di belakang Maepa dari baik kanan, kita terima kembali. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya Bang Ferry?
1: Kabarnya baik.
2: Alhamdulillah, amin. Lagunya ada apa tuh? Min.
1: Lagunya ada Simalakama, ada Mari Kita Bergoyang Dangdut, ada Ilalang.
2: Ilalang.
1: Ilalang ya. Dengan siapa nih?
2: Gemiling.
1: Ah, Mbak ini gemiling. Oh iya, biasanya udah pakai telepon WA. Ini masih
2: ini. Iya, ini HP jadul ini.
1: Iya.
2: Iya, diisiin kota suruhan. Lagunya Ilalang ya, Bapak Ferry. Salamnya buat semuanya aja. Bapak Ferry, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Selamat bertugas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Mbak ini kemiling ada lagi. Kita masih menampung ya di 0721255112, di 0811720985 ya. Jadi bisa melalui telepon seluler maupun melalui WhatsApp ya. Baik, masih kami nantikan di Prodangdut kita sore hari ini. Ada lagunya Simalakama 2, Mari Kita Bergoyang Dangdut dan Ilalang ya. Sambil kita nantikan meeting Piala Dunia ya, kita akan langsung putarkan lagunya kalau begitu ya. Kalau sudah tidak ada lagi, baik. Masih di perempat RRI Bandar Lampung dan saya Ferry Nuryadi yang akan selalu menemani menemui ya di program Prodangdut kali ini. Kita akan putarkan lagunya setelah

info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai, latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan

0: buat apa sih wataruk balak nihan jih?
1: Dunia kalaya ditutup kok jinji. Jama meninggal kita kok taruh di balak
0: nihan. Iya susah kan kiwat ulun haga lapang-lapang di sana.
1: Bebay nasa. Niko mah ngekasa kok don, di taruhnya sangat halalaya.
2: Ya mau, alas nggak sama sengaja di taruh belinya atau gue. Emang suka kumakan aku sampai.
1: Aduh, kita niko suka izinnya sih kum nyampe sama sikam. Niko mah sikam mah pandai, sikam mah keteliu.
2: Iya, sikam mah pandai. Ya, tapi mau izin-izin mah, kandungan izin-izin kan. Tohnya kan ngangguna kok halaya tidak pendelamban.
0: Udah kok pernah lah, udah kok pernah.
1: Dan ngeganggu masyarakat keteliu, susi sikam mah kenyakang ipa. Allah, aduh izin.
2: Oh dia mah ikuti keliling, udah nakuti keliling ya hanggang di udi. Apa mau nih kami menganti sih hanggang dia lagi lancar lagi kupakainya.
1: Sikam biasa lewat Dija, Susi. Sikam biasa lewat Dija.
2: Dija. Untuk hari ini sampai jemput aku tinggi kan keliling pai di atas Dude. Maksudnya kan Dija.
1: Oh, dikunyata. Hanya nyepak keuntungan hajatan. Jangan ngehui kocang. Maka

dan angkutan jalan. Tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diatur pada pasal 128 ayat 1 dan 2 yang disebutkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif dan harus ada petunjuk rambu lalu lintas sementara. Kemudian dalam pasal 129 ayat 1 disebutkan pengguna jalan di luar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di

Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

dari Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di antara ke-12 warisan budaya tak benda tersebut dari Kabupaten Lampung Timur ada Khabal, Ngarak Pacar Lampung, Khamas, dan Gulai Pengacangan. Sementara warisan budaya tak benda dari Kabupaten Lampung Barat ada Seredam, Tahi Halibambang, dan Teteduhan. Dari Kabupaten Lampung Tengah ada Seha Asah, Sulam Jalin Kepang. Dan dari Kabupaten Tanggamus ada Pangan Balak serta Cubi. Dari Kabupaten Pesawaran ada Anjau Silau. Penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang aktif dan juga konsisten dalam pengusulan serta pengembangan warisan budaya tak benda di Indonesia.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
1: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air.

0: cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu.
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.
0: Nah, tahu rasa kan? Listrik mati.
1: Ya, Kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya, Kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Api!
1: Gawat, Pak! Gawat, Arbayah mah ngedok mawat di lebing!
3: Api! Arbayah mah ngedok di lebing nih! Apa kita, Bu?
1: Iya!
3: Agak mula sampai mah ngedok, kan Ibu selalu ngawasin.
1: Kidang sependekku, Arbayah jenosu di lebing nih, ya pedung! Nah, Ibu juga mah nyaka ke Arbayah mah ngedok lagi, Tenno, Pak!
3: Ah, niku Jibu! Apa mune? Acak bang anak malih mah ke Pandayan. Coba lihat kau pai di juyu, halo iya wadisan.
1: Lah, mak mungkin pak, mak mungkin mak ngedok mawar ke iya sulah jahang di juyu no.
3: Loh, mak mungkin apa kita?
1: Iyo, mak mungkin, Arbayah lagi pak gundija. Pak, pandai mak ni, udah suka ni ku halunya. Suka ni ku lagi pak kasu, di suka ni nojo kita kuat.
3: Tapi?
1: Iya, suka ni Arbayah.
3: Wat suka? Suka buat kita kuat, Bu. Aduh, matinya. Bu, baca. Api sini.
1: Sabuk lagi. Nyak ngebaca api besokan nih.

Mama, kuting wadang wateh. Arbaya di jadi lengka dan beti sehat. Khimunyai, saya kehua. Arbaya hagangan dipandai jama bab. Khimunih ma, bahwa arbaya luah jak lamban mau tenggalan. Ma bab, kidangnya ma bang Zainal. Iu ma, bab bang Zainal. Arbaya lapah buahnya itu kan cinta. Arbaya jangan bang Zainal. Sikamu kadu butekat haga bakuman.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Minangwari, warga desa Rangai Tri Tunggal, Kecamatan Ketibung, Lampung Selatan, mendadak geger pada Jumat kemarin pagi. Sosok jasad anak perempuan tanpa identitas ditemukan mengenaskan di dalam sebuah kardus di pinggir jalan lintas Sumatera Jalinsum. Jasad bocah yang diperkirakan berusia 10 hingga 13 tahun tersebut pertama kali ditemukan oleh warga sekitar pukul 5.00 waktu Indonesia Barat saat dikonfirmasi anggota Polsek Ketibung. Ibda Citra Budi Kurniawan membenarkan adanya laporan penemuan mayat anak di bawah umur tersebut. Pihaknya langsung menerjunkan personil untuk mengamankan tempat kejadian perkara atau TKP dan melakukan identifikasi awal. Ibda Citra menjelaskan polisi tidak menemukan satupun kartu identitas resmi pada tubuh korban. Namun di dalam kardus tersebut petugas menemukan sepucuk surat yang diduga kuat ditulis dan ditinggalkan oleh orang tua atau kerabat korban. Dalam surat wasiat tersebut tersurat sebuah pesan pilu mengenai kondisi sang anak dan ketidakmampuan pihak keluarga. Hingga berita ini diturunkan, jasad anak perempuan tersebut telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk menjalani proses visum dan pemeriksaan medis. Langkah ini diambil guna memastikan penyebab pasti kematian serta melihat apakah ada indikasi kekerasan atau murni karena sakit. Kembali ke warca selanjutnya. Wakil Ketua Umum Satu Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pusat Mayjen TNI Purnawirawan Suwarno menyatakan bahwa Provinsi Banten dan Provinsi Lampung sangat layak untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional PON 23 tahun 2032. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan yang dilakukan oleh tim KONI Pusat, kedua provinsi dinilai memiliki potensi besar dan kesiapan fasilitas yang mumpuni untuk menggelar ajang olahraga multi-event terbesar di Indonesia tersebut. Demikian warca pukul 17, kita akan jumpa kembali di warca pukul 18.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

dan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Urip ing tanah Jawa

0: di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia bulia, akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panua.
0: Artinya, dunia boleh, akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat,

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan

Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim Nasional Sepak Bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Ulitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

0: Permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bong dan dinyatakan menang.
1: Minak Muahi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nor.
2: Juluk adek maupun juluk adok Cina lama-lama padun sebetulnya juluk adok jo diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situasi juluk jo dikeni waktu awal ulun tuhane menikah tara ada temu di lunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan sina, walaupun anak jebetung lahir, tapi kadu masa juluk kan dari proses ini.
3: Ya minum wali, selanjutnya kita bergabung ke Pro 1 Gunung mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang nantinya dilanjutkan dengan beduk ajan maghrib.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.
1: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, Sai mengalun. Tahi tradisi, Sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat lain.

Apa sih vulkanisme itu? Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini bentuknya cair dan berpijar. Magma bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema, yaitu saluran yang mirip pipa. Jika sudah sampai di permukaan bumi, magma berubah nama menjadi lava. Karena aktivitas magma itu beragam, maka dapat menimbulkan gejala vulkanik yang beragam juga, seperti tipe erupsinya, bentuk gunung api, dan aktivitasnya. Peristiwa vulkanisme memiliki gejala yang dapat diamati, yakni gejala sebelum terjadinya vulkanisme atau pravulkanisme dan gejala sesudah terjadinya vulkanisme atau pasca vulkanisme. Gejala pravulkanisme atau ciri-ciri dari gunung api yang akan meletus antara lain adalah sering terjadi gempa, banyak sumber air mengering, peningkatan temperatur di sekitar kawah, terdengar gemuruh dari dalam gunung, dan hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Sedangkan gejala pasca vulkanisme, untuk gejala pasca vulkanisme yang muncul setelah gunung api selesai meletus, yakni munculnya sumber air panas atau geyser, munculnya sumber gas atau ekskalasi seperti belerang, munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur.

0: Radio Adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Acik ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacar dibantu.
0: Apa benar? Wak Dola ini nak jual laptop gego 500 ribu?
1: Iya, Nian, Bu. Tapi itu barang bekas, Bu.
0: Tak apa-apa. Yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank, yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya, Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini?

0: teliti sebelum membeli.
1: Sungguh, teganyo, teganyo, teganyo, teganyo.
2: Waduh, bahaya banget sih.
1: Bahaya gimana?
2: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
1: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Enggak celaka juga, enggak ngesek juga kan.
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga

0: petani pun juga terancam mengalami gagal panen.
1: Ancaman kekeringan tahun 2040 adalah nyata adanya. Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mendapatkan jumlah ketersediaan air terus menurun.
2: Kebiasaan masyarakat yang boros dalam menggunakan air, terutama bagi masyarakat yang menggunakan air tanah, merupakan hal yang dapat menyebabkan terjadi kekeringan. Dampak berkepanjangan dari bencana kekeringan ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat, seperti banyaknya tanaman yang akan mati, dan juga hal ini akan berefek pada meningkatnya polusi udara. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari bencana kekeringan. Menggunakan sumber air dengan hemat dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah kita. Membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang berfungsi sebagai daerah penampung air dengan volume yang cukup besar. Memperbanyak daerah resapan air sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air tersebut dengan plester atau bahkan ubin. Memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang tersedia serta melakukan panen dan konservasi air.
3: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Sastra Lisan Bebandung merupakan salah satu jenis sastra lisan Lampung berbentuk puisi yang berisi petuah-petuah atau ajaran yang berkenaan dengan agama Islam. Bebandung lazim digunakan untuk melengkapi acara canggat, melengkapi acara pertemuan-pertemuan resmi untuk meninabobokkan anak, atau untuk didengar sendiri sebagai pengisi waktu bersantai. Bebandung terdiri atas sejumlah bait yang masing-masing bait memiliki sajak. Akan tetapi pola sajaknya tidak tetap. Pola sajak bait yang satu tidak harus sama dengan pola sajak bait berikutnya. Hubungan antar bait dalam sebuah bebandung ada yang menunjukkan hubungan berkait, yakni baris terakhir suatu bait dijadikan baris pertama bait berikutnya, dan ada pula yang tidak berkait.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Bali.
2: Ede serengange cara celocohan benengang.
1: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh

0: sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang. Namun, kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian.

0: biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih enggak kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya, nak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong, nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai

0: kainan ang batang nakambut kodo at ang batang mangga kodo.
1: Allah, ang laya niya sa'yo, Allah. Ya Allah, lo nyesel niya kang Dija sih.
2: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik.
3: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
4: Gencana.
5: Excuse me, thank you. Kumaha.
3: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
6: Tabe.
7: Matur nuwun. Dagawel. Rancak bana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
2: FM Suara Budaya Lama.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Kita akan segera bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung mengikuti Warta Berita. Selamat malam dan selamat berkarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Mengucapkan terima kasih kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita ini. Kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan ke belakang, mulai yang awal tahun itu mulai kebunan.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
4: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat. Kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
3: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih Bapak Presiden atas arahannya kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
4: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
3: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
4: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
5: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
4: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo Enyus. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
6: Kemarin sempat 1.350.
7: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di pasar besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram, emas 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram, kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
6: Emas turun. Kemarin sempat 1.350.
7: Emas apa itu?
6: Ya, ini 375.
7: Oh, berapa hari sudah turun, Cil?
6: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turun.
7: Emas apa aja yang ada di sini, Cil?
6: Yang 423.75.
7: Emas 99 berapa, Cil?
6: 92.550.
7: Sementara itu, bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandaan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
8: Harga buah lagi dadakan turunnya. Mana bisa kita? Itu kan kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500. Hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya untungnya 500 itu kotor.
7: Biasanya perubahan tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal penurunan hanya berkisar puluhan kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik, mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melapor.
0: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
9: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
10: Jadi itu dampak lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan. Kalau lah penggilingan padi ini seapa dah, baninya ada banyak, kampungan jadi ngelain partai.
11: Karena sekali menggiling kah atau siapa tuh?
10: Atau? Kita pun sehari amun banyak, amun sekaung dua kaung ini, kayak apa, ada kok dipotong, bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku membagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh aku hilang. Kada kau menapalakan dua aku, bandingnya kada banyak air sehari di pabrik. Paling dua kaung, tiga kaung tadi kada kau ditapalakan.
9: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua kelompok tani sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
12: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, tor, komben, itu kasihan. Harganya yang melangit.
13: Tapi itu pengaruh lah, Bang, ke harga bahannya itu naik di segala
12: macam. Berpengaruh lah. Nah yang pastinya itu harga panen, harga pabrik, padinya Nah, harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik, kan gitu.
9: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Pandi. Berikut keterangan Hasan Pandi.
15: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 48-47 derajat Celsius. Dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
14: Dan dengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, mengutip ini PPH Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
16: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
17: Alhamdulillah ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowar. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman. Kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
16: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
18: Yang udah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
19: 50?
18: Iya. Yang tahun lalu tahun sekarang, Mas. Ya itu kesian, vitamin.
16: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Arhusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
20: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memakai yang berguna.
21: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang bisa didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
20: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
22: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diijabah Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
20: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
23: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Dia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Jelang laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin tim yang memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga gak yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
1: Good enough to play a good game and to stay up.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees

0: tepatnya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
1: Yeah, and also I think that we've got some.
2: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kepas akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
0: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Satu poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIProgram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Wekanan. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Salam malam mendengar dimanapun Anda berada. Baru saja kita mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Dan untuk kita bergabung ke program 1 Warmana Lampung untuk hari ini Minggu 24 Mei 2026. Dan sesaat lagi kita akan bergabung ke program 2 RRI Bandar Lampung untuk kita mendengarkan acara selanjutnya, yaitu untuk malam hari ini kita dengarkan Pro Indi dari program 2 RRI Bandar Lampung. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, beri nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya, musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Salam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Tadi masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: at a time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

Kampung Teman Terbaik Kamu di High Quality Jomblo malam ini dari jam 8 sampai jam 10 malam nanti. Teman Pro 2, kamu ditemenin sama Mita Dewi. Yes, teman Pro 2, cuman gue sendiri di sini yang nemenin kamu. Tapi tenang, untuk menemani kesepian kamu malam ini, gue kasih lagu dari Realty Club, Am I Bad Review.

Halo, selamat berdua malam hari ini. Kamu ditemenin sama gue sendiri ya, Mita Dewi, yang bakal nemenin kamu malam kejombloan kamu hari ini. Gimana hari ini teman berdua? Sudah weekend ya di akhir bulan. Sebenarnya belum akhir bulan sih ya, tapi kayak udah kerasa banget ya, karena sebentar lagi weekend, karena sebentar lagi Idul Adha. Dan lagi-lagi ya, hari-hari kalau boleh curhat teman berdua, gue sendiri gedebak-gedebuk lumayan ya. Gimana untuk kalian teman perdua yang menjalani hari-hari, apalagi buat para jomblo yang mungkin gak punya pasangan atau gak punya tempat cerita untuk berkeluh kesah gitu ya. Aduh, sedih banget ya. Tapi tenang teman perdua ya, karena gue di sini Mita Dewi bakal nemenin kamu ya sampai jam 10 malam nanti. Dan spesial buat kamu teman perdua yang mungkin mau cari tambatan hati atau mau cari seseorang untuk tempat berkeluh kesah, asik. Nah, bisa banget ya langsung di WhatsApp aja di 0817 9925 9925 atau 925, atau di Instagram kita di @rodo2bdl. Tapi tenang ya teman perdua ya, kalau misalkan kalian semuanya lagi merasa lelah atau merasa capek ya dengan apa yang kalian rasakan sekarang, karena mungkin lagi gak punya pasangan, tapi semua kegiatan itu berasa banget ya,

banyak banget orang yang apa ya, covernya tuh kayak benar-benar pas nih orangnya nih, padahal aslinya belum tentu gitu ya. Jadi jangan sampai juga apa ya, gue sampai kayak gak tahu berkata apa gitu kan. Maksud gue kayak kalau misalkan capek lo adalah hal yang apa ya, butuh banget untuk divalidasi oleh pasangan lo, nah carilah pasangan yang mungkin bisa untuk memvalidasi perasaan emosional lo itu. Tapi ya, lagi-lagi karena seseorang itu punya kekurangan dan kelebihan. Apa sih, kok gak nyambung ya? Tapi adalah ya, teman radua ya, kalau misalkan kalian teman radua mau cari pacar atau mau cari pasangan ya, insya Allah gue cariin, bantu cariin dan bantu comblangin kalian di High Quality Jomo malam ini. Langsung aja WhatsApp kita di 0817 9925925 atau langsung aja ke Instagram kita di @pro2bdl.

merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

Mambro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Tetapi aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti. Tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

bisa aja sih kamu jadi pacar seorang superstar, tapi kamu harus expose dulu diri kamu di high quality jomblo. Tolong pro 2 ya. Lagi-lagi gue bilang sesuai dengan apa yang gue bilang dari awal. Di zaman sekarang tuh ya lucu, banyak orang yang pengen merasa dicintai tapi takut akan komitmen. Nah itu serem banget sih ya. Banyak yang bilang gue kangen banget dengan hubungan yang tulus, tapi pas ada yang serius malah dibilang too much. Wow. Nah malam ini kita bakal bahas gimana rasanya jadi hopeless romantic di era yang semuanya ini serba setengah-setengah. Oke, tahun berdua yang pertama itu banyak generasi sekarang ini takut sebenarnya sama hubungan ya. Makanya tuh banyak nih jombloan dan jomblowati ya. Oke, jombloan dan jomblowati ya di era sekarang ya. Karena apa? Karena takut juga mereka merasa tapi ya takut juga kalau harus menjalani hubungan dengan orang yang setengah-setengah tadi ya kan. Banyak yang banyak orang sekarang tuh lebih nyaman bilang kayak jalanin aja dulu daripada bilang oke, yuk kita serius gitu. Daripada seperti itu, mereka lebih memilih untuk ya udahlah jalanin aja dulu gitu. Karena banyak yang trauma gagal gitu ya, takut akan kecewa atau takut juga kehilangan gitu, kebebasan maksudnya. Di yang biasanya terbiasa sendiri, yang biasanya apa-apa sendiri ketika menjalani hubungan, mereka takut akan keseriusan karena merasa akan kehilangan kebebasan itu. Oke, orang sekarang tuh lebih takut salah pilih pasangan juga ya tahun pro 2 dibanding jomblo. Makanya banyak hubungan tuh gantung ya, tanpa status, digantung tanpa status. Ya, semua pengen kepastian. Tapi takut ngasih kepastian duluan. Itu gimana ya tahun pro 2? Oke, sama pro 2 ya, katanya enggak mau pacaran dulu, tapi posesifnya udah kayak calon mertua, asik ya. Oke, tahun pro 2 kalau kamu nih di bagian relate nih ya, maksud aku kalau kamu relate dengan tema malam hari ini ya, hopeless romantic, boleh banget untuk ceritain ke aku sendiri di sini yang bakal nemenin kamu. Tenang aja, nanti bakalan aku dengerin ya cerita-cerita kamu tahun pro 2. Jadi boleh banget tuh WhatsApp aja langsung ke Instagram, ke WhatsApp kita di 081 79 925 925, atau langsung aja ke Instagram kita di @pro2brl.

pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

2 masih barengan dengan Mita Dewi di sini, Tom Pro 2 ya, ngomongin soal hopeless romantic, Tom Pro 2. Ya, ironisnya banyak banget orang tulus sekarang itu malah susah untuk dipercaya ya. Kadang banyak orang pernah disakitin pas ada yang beneran baik tuh malah dicurigain. Kok dia tiba-tiba baik ya? Apa ada mayunya ya? Padahal emang orangnya tulus aja gitu ya. Dan ngomongin soal hopeless romantic, teman Pro 2, banyak banget teman-teman Pro 2 yang relate ya soal tema hari ini, teman Pro 2. Kita bakal bacain yang pertama dari Instagram @nadiaaafrl, katanya, "Kak, relate banget. Aku tuh tipe orang yang kalau sayang ya totalitas, tapi sekarang banyak orang cuma datang buat nemenin pas sepi doang. Pas kita udah nyaman, malah ngilang." Oh, sedih ya Nadia ya. Ya udah lah ya Nadia, namanya juga hidup, ada orang datang, ada orang yang pergi. Ya, ada orang ada masanya gitu. Setiap orang ada masanya gitu maksudnya ya. Kalau yang kedua nih dari masih dari Instagram @cacawwow_. "Aku hopeless romantic, Kak, tapi tetap seru kok, Kak. Suka bikin skenario sendiri sebelum tidur. Belum punya pacar tapi playlist galau udah kayak habis cerai." Ini kayaknya banyak banget relate ya, Tom Pro 2. Enggak cuma Cacawwow doang ya kayaknya. Karena ada aja yang bikin kita kayaknya bulan ini belum nangis deh, kayaknya bulan ini kita belum bergalau deh. Pengen deh cari-cari bahan untuk menggalau bersama. Padahal emang gak ada yang harus digalauin. Gimana mau galau orang pacar aja gak punya ya. Terus kemudian nih ada lagi di Instagram @tashacanspell, yang bikin

sebelum tidur. Oh, itu yang sleep call itu ya, Kak, ya. Oke, okay, teman pro 2 ya. Kalau misalkan teman pro 2 yang lagi relate di tema malam hari ini yaitu hopeless romantic ya. Tenang ya, solusinya boleh banget untuk kamu teman pro 2 untuk cari tempatan hati kamu atau cari pasangan kamu di sini di High Quality Jomblo, dan ini saatnya, ini waktunya buat kamu teman pro 2 ya. Boleh banget untuk expose diri kamu, ceritain karakter atau ceritain kepribadian kamu gimana, dan kamu tipe orang yang seperti apa, dan pengen mencari seseorang yang

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.
1: Janti ikuti sepuyu sana hadang diudo sina harap sikampun.
0: Namun sayangnya, seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan. You're listening to 92.5 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya, mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

92,5 Produer di Lampung, teman terbaik kamu. Teman Produer, terima kasih yang udah dengerin Mita Dewi dan sendirian di sini di High Quality Jomblo sampai jam 10 malam ini. Terakhir dari Mita Dewi, let's divide, share, and express your willingness all with Produer di Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Produer di Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara, and now bye everyone.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Perancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936. Dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950

0: just right.
1: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
2: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
3: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: 92,5

Kebangsaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Mambro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya 2026 pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya

0: Ini apa sih? Oke, kecil-kecil gini. Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh. Siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik. Lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pas rotinya. Biar tambah manis.
1: Itu bukan gula. Itu silika gel, Dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Yah, udah kemakan rotinya.
3: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: sih, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua, Lampung.

pernah dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5

0: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 90,5 FM.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: hitung berapa jam waktu kamu habis cuma buat nahan emosi di balik setir. Tekan kopling, injek rem, geser gigi, gitu terus sampai tua. Coba deh sesekali jadi penumpang VIP di Transjakarta atau LRT. Kamu gak perlu mikirin rute, gak perlu emosi dipotong motor. Nah, yang paling penting, kamu bisa lanjut baca buku atau sekedar bengong produktif. Hemat bensin, hemat tenaga, dan pastinya membantu bumi untuk bernafas lebih lega. Yuk, naik transportasi umum hari ini.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Pendengar Pro1, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita akan berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 KHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 25 Mei 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka. Tetap merdeka.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, senang sekali tentunya Dian Octavia bisa kembali menemani Anda di Lampung pagi ini. Dan pastinya kita di jam 5 sampai dengan jam 6 pagi ini akan menemani Anda juga tentunya di Mutiara Pagi dengan menghadirkan sebuah topik yang sangat menarik terkait ibadah 10 hari Zulhijjah. Nanti kita akan berbincang bersama dengan narasumber Ustadz Mirza Pahlepi SAGMHI. Kami juga mengundang serta interaksi Anda lewat line telepon di 0721-269-7020 dan juga di line WhatsApp 0811-7207-909. Tapi sebelum kita mulai Mutiara Pagi hari ini, kita akan hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda lantunan ayat suci Al-Quran dan juga lantunan nada-nada Islami. Kali ini dari Nida Amalia yang akan membacakan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-13. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Mutiara Pagi, sebuah obrolan terkait dengan tema-tema islami untuk menambah tentunya keimanan dalam diri kita, dan juga tentunya untuk memperkaya diri kita dengan ibadah yang lebih baik, dan menjadikan diri juga insyaallah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan tentunya pada kesempatan kali ini, memasuki bulan Zulhijjah, umat muslim di seluruh dunia menyambut salah satu waktu paling istimewa dalam Islam, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Hari-hari ini pun dikenal sebagai waktu yang penuh keutamaan, di mana pahala amal ibadah dilipat gandakan dan menjadi kesempatan besar bagi setiap muslim untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema ibadah 10 hari Zulhijjah, mulai dari amalan, keutamaan puasa dan sebagainya. Bersama dengan narasumber pada hari ini yang sudah siap untuk menemani kita dan juga tentunya untuk sharing bersama kita, Ustadz Mirza Pahlevi SAG MHI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Bagaimana kabar hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baik Ustadz, tentunya kita semua sudah tidak sabar ingin mendengarkan seperti apa Ustadz tentunya keutamaan ibadah 10 hari Zulhijjah, tentunya juga bagaimana pemaparan serta pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Ustadz Mirza. Silahkan Ustadz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Baik para pendengar RRI dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa marilah kita bersyukur kepada Allah sampai pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ya sebagian kewajiban kita kepada Allah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan dengan izin Allah tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, kita semua mudah-mudahan termasuk yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahimakumullah, kita sekarang sudah berada di bulan Zulhijjah. Ya, hari ini sudah memasuki tanggal 8 Zulhijjah. Disebut Zulhijjah karena memang pada bulan ini ada ibadah besar yang dilakukan umat Islam, yaitu bulan haji. Disebut dengan bulan haji. Nah, pada pendengar rahimakumullah, bahwa Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, tidak ada amal yang lebih Allah syukai dilaksanakan oleh umat Islam kecuali di 10 hari pertama Zulhijjah. Bahkan sahabat sampai bertanya, apakah dengan jihad fisabilillah? Ya, kata Rasulullah, jihad fisabilillah, kecuali yang jihad fisabilillah dengan harta dan jiwa mereka, dan mereka tidak kembali lagi. Ini menunjukkan pada pendengar rahimakumullah ada keistimewaan beribadah di 10 hari pertama Zulhijjah. Dan Rasulullah tidak memberikan rincian ibadah apa saja. Itu artinya ini bersifat umum. Apa saja yang kita lakukan di 10 hari pertama Zulhijjah itu akan nilainya akan berbeda dengan ibadah yang kita lakukan di luar 10 hari Zulhijjah. Ya, kalau kita memang kesempatan untuk meningkatkan amal soleh kita, kita mau berpuasa, ya silakan, mau meningkatkan sholatnya silakan, atau mungkin ibadah-ibadah yang lain seperti tilawah Quran, kemudian bersedekah dan seterusnya. Kenapa ini istimewa bagi kita bahwa di 10 hari pertama ini. Nah, memang bagi mereka yang Allah beri kesempatan untuk menunaikan ibadah, ini tentu satu keberuntungan bagi mereka. Artinya bahwa dengan mereka melaksanakan ibadah haji, insyaallah janji ya dari Rasulullah memberikan dalam satu harinya tidak ada balasan yang pas bagi mereka kecuali surga. Itu bagi mereka yang berkesempatan menunaikan ibadah haji di tanah suci. Tentu kita doakan saudara-saudara kita yang berangkat ke tanah suci diberi Allah kesehatan ya, kelapangan, kekuatan sehingga mereka bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan sempurna sehingga pulang nanti betul-betul mendapatkan haji yang mabrur. Nah, itu bagi saudara-saudara kita yang berkesempatan menunaikan ibadah haji. Nah, tentu bagi kita yang tahun ini belum berkesempatan menunaikan ibadah haji, tentu kita tidak ingin kehilangan momentum, ya, kehilangan kesempatan untuk juga mengambil keutamaan fadilah dari bulan Zulhijjah dengan beberapa ibadah yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama Zulhijjah. Nah, seperti sampaikan di awal tadi bahwa 10 hari di awal Zulhijjah itu menjadi yang bersifat umum, ya. Apa saja ibadah yang bisa kita lakukan akan ditingkatkan nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada ibadah-ibadah yang bersifat khusus. Yang pertama, puasa Arafah atau puasa tanggal 9 Zulhijjah. Ya, mungkin besok kalau kita di sini, ya. Artinya bahwa Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya bahwa puasa tanggal 1 tanggal 9 Zulhijjah itu akan dapat menghapus dosa kita satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Begitu besar nilai dari puasa Arafah. Disebut puasa Arafah karena memang saat itu bersamaan dengan orang wukuf di Padang Arafah. Sementara wukuf di Padang Arafah itu adalah merupakan puncak haji, di mana setiap orang dari tergelincir matahari sampai menjelang fajar, ya, di tanggal 10 Zulhijjahnya, atau kalau ritual hajinya sampai menjelang maghrib, itu diberi kesempatan oleh Allah lebih kurang 6 jam untuk kemudian berzikir, beritikaf dan seterusnya, bertilawah Quran, berdoa dan seterusnya. Itu merupakan ritual puncak haji. Artinya banyak hadis mengatakan bahwa ya haji Arafah situlah. Artinya ketika jamaah haji melakukan ibadah yang merupakan puncak haji mereka wukuf di Padang Arafah. Nah, bagi kita yang tidak menunaikan atau belum berkesempatan menunaikan ibadah haji, diberi Rasulullah disunnahkan berpuasa pada hari itu, tanggal 9 Zulhijjah, yang kemudian ini pahalanya seperti kita mendapatkan ampunan dosa satu tahun sebelumnya dan satu tahun yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, pada tanggal 10 Zulhijjahnya, pendengar rahimakumullah, bahwa sangat disunahkan sebelum kita melaksanakan salat Id ini kita berpuasa terlebih dahulu, ya. Nah, beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sebelum salat Id disunahkan berbuka, tapi di salat Idul Adha disunahkan kita untuk berpuasa sampai selesai salat Id. Nah, itu yang disunahkan Rasulullah SAW. Nah, ini ditahan, ya, karena ini memang sunnah. Artinya Rasulullah dalam satu hadisnya menyatakan bahwa dia kalau salat Idul Fitri biasa berbuka sebelum salat Id. Tapi ketika salat Idul Adha beliau berpuasa dan sampai pulang salat Id, dan dia makanan pertama yang dimakan adalah hewan kurbannya. Ini menunjukkan bahwa satu sunnah yang bisa kita lakukan di tanggal 10 Zulhijjah, bagaimana kita berpuasa sebelum salat Id dilaksanakan. Nah, begitu juga dengan takbiran, istilah takbiran di kita itu dari malam tanggal 9 Zulhijjah maghrib, itu maksudnya 10 Zulhijjah, kita bertakbir sampai nanti ada tasdik. Nah, 4 hari itu bisa kita lakukan untuk memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah yang berikutnya bisa kita lakukan adalah salat Idul Adha itu sendiri berikut dengan khutbah Idnya. Para pendengar rahimakumullah, bahwa sangat dianjurkan bagi kita untuk mengikuti, ya, salat Idul Adha sebagai salah satu hari raya umat Islam, dan kita berkesempatan untuk menikmati hari itu, ya. Bahkan wanita-wanita yang sedang berhalangan, bersang halangan, ya, itu sudah tetap dianjurkan ke lapangan atau ke masjid untuk walaupun dia tidak sholat tapi mendengarkan khutbah. Nah, ada dua ibadah yang kita lakukan, itu adalah sholat dan mendengarkan khutbah. Ini menjadi sunnah yang sangat yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah ini. Ya, yang keempat ini yang juga besar sekali adalah berkorban. Para pendengar rahimakumullah, Rasulullah menjelaskan tidak ada amal anak Adam yang lebih Allah cintai pada hari nahar, ya, hari nahar, kecuali menyembelih hewan kurban. Ini ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Dan ibadah kurban ini pula bahwa pahalanya sampai kepada Allah sebelum darah menetes di bumi kita sembelih, ya. Kemudian ini bisa menjadi kendaraan kita, ya, atau katakan meringankan langkah kita nanti di Siratul Mustaqim. Begitulah berkorban. Sepanjang kita diberi kemampuan, sepanjang kita diberikan kecukupan, maka jangan lewatkan kesempatan ini, karena ini merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Bagaimana kita melaksanakan kurban pada hari raya ini, yang pelaksana kurban itu bisa pada tanggal 10 hari naharnya, atau nanti di kalau tidak sempat pada tanggal hari 10 itu, bisa kita lakukan di tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, mudah-mudahan Allah beri kita kelapangan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Zulhijjah ini. Demikian.
0: Masya Allah Ustadz, luar biasa, banyak sekali hal-hal yang menjadi pengingat untuk kita ya Ustadz, untuk kita nanti persiapkan pada hari ini 10 hari Zulhijjah, kemudian juga bagaimana amalan-amalan yang bisa kita lakukan saat nanti hari raya Idul Adha, mulai tadi ada puasanya, kemudian takbirannya juga lebih panjang ya Ustadz ya, untuk Idul Adha dan lain sebagainya, yang tentunya ini menjadi amalan-amalan utama yang tidak boleh kita lewatkan. Baik Ustadz, kita mengundang serta untuk pendengar ikut berinteraksi bersama kami di sini lewat line telepon 0721-269-720 atau juga lewat WhatsApp di 0811-720-7909. Kali ini sudah ada yang bergabung Ustadz lewat line WhatsApp, Ibu Warni di Permata Asri 2 Karanganyar. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Hari ini saya berpuasa Tarwiyah dan besok saya berpuasa Arafah. Adakah amalan khusus dalam dua hari istimewa ini, Pak Ustadz? Terima kasih.
1: Iya. Jadi melaksanakan ibadah puasa ya, mungkin hari ini tanggal 8 dan besok tanggal 9. Boleh saja kita laksanakan hari ini puasa awal Zulhijjah dan besok kita puasa Arafah ya. Nah, kalau ya perbanyak, kita bisa memperbanyak zikir, memperbanyak tilawah Quran di dua hari ini, itu yang bisa kita lakukan. Artinya kalau disebut bahwa ada amalan khusus terkait itu, karena puasa itu sendiri sudah amalan khusus yang kita lakukan nih. Tapi tentu kita ingin menyempurnakan ibadah puasa kita ya dengan memperbanyak zikir, memperbanyak tilawah Quran, dan kemudian kita mengekang semua keinginan ya, artinya terkait dengan hawa nafsu, bagaimana coba kita kekang sebisa mungkin agar kita bisa mendapatkan kesempurnaan dari ibadah puasa yang kita lakukan. Karena memang dua hari ini ya, awal khusus ini hari yang sangat, kita sudah ada di penghujung 10 hari pertama ini, itu kita maksimalkan caranya dengan cara kita meningkatkan segala amal yang bisa kita lakukan di dua hari ini ya, misalnya dengan memperbanyak zikir, memperbanyak tilawah Quran, memperbanyak sedekah dan seterusnya, sholat-sholat kita sempurnakan. Nah, ini yang bisa kita lakukan untuk menyempurnakan puasa kita pada hari ini dan besok tanggal 9 sekali itu.
0: Baik Ustadz, tentunya semoga sudah didengarkan juga oleh Bu Warni, dan insya Allah istiqomah Bu Warni ya, konsisten tentunya dan semangat untuk menjalankan ibadah puasanya. Baik Ustadz, kita juga sudah terhubung kali ini lewat line telepon, kita akan undang terlebih dahulu. Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dari hamba Allah di Pesawaran.
0: Hamba Allah di Pesawaran, silakan untuk pertanyaannya terkait dengan ibadah 10 hari Zulhijjah Bapak.
2: Ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ini saya mau tanya masalah kurban. Jadi ada satu sekolahan itu semua murid diminta iuran untuk kurban atas nama sekolahan. Jadi itu yang iuran murid-murid itu gimana, dapat pahala apa enggak, karena itu atas nama sekolahan. Tolong penjelasannya dan penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, silahkan untuk tanggapannya terkait pertanyaan tersebut.
1: Iya, jadi ini kalau yang atas nama sekolah iuran beberapa murid ya, itu tidak masuk dalam kategori udhiyah ya, karena udhiyah itu kurban yang dilaksanakan atas nama seseorang dan keluarganya, itu artinya bukan atas nama yayasan tertentu. Nah, mungkin yang dimaksud di situ adalah tadhiyah itu bagaimana membangun semangat para anak-anak untuk mereka memanfaatkan Idul Adha ini, membangun semangat berkorban mereka, bahwa ikutlah ya beribadah, kendati pun sebab ada istilah udhiyah, ada istilah tadhiyah ya. Udhiyah itu hewan yang disembelih pada hari nahar atau hari tasyrik dalam mendekatkan kepada Allah, dan ini ada ketentuan ya, ketentuannya bahwa satu ekor kambing itu untuk satu keluarga, atau sapi untuk 7 keluarga dan seterusnya. Nah, sementara ini kan tentu melatih siswa untuk membangun sikap, membangun jiwa pengorbanan mereka ya, dengan beriuran membeli satu ekor kambing atau seekor sapi untuk disembelih. Tapi dalam konteks udhiyahnya ini tentu tidak masuk kategori itu, tapi ada istilah tadhiyah. Tadhiyah itu ya secara umum lah bersifat untuk berkorban secara umum. Nah, apakah dapat kebaikan? Insyaallah mereka mendapat kebaikan karena mereka berpartisipasi ya, walaupun dengan berapa iuran yang mereka sampaikan gitu, itu insyaallah mereka mendapat kebaikan. Tetapi tentu kebaikan tadhiyah yang mereka lakukan, karena di sini yang sering terjadi ya, bahwa berkorban atas nama yayasan, berkorban dana itu tentu mesti kita lihat lagi ya, karena memang kalau kita lihat teks atau katakanlah ketentuan dasarnya, bahwa satu kambing itu untuk satu keluarga atau ketentuan sapi untuk 7. Nah, ini kan tentu dengan bilangan-bilangan yang sudah ditentukan. Saya kira itu Pak ya. Jadi sekali lagi bahwa mungkin ini arena kita untuk melatih anak-anak kita, melatih siswa kita untuk membangun sikap pengorbanan mereka.
0: Baik Ustadz, Masya Allah, ini mungkin menjadi ikhtiar juga untuk mengedukasi anak-anak begitu ya Ustadz ya. Kita sudah kedatangan telpon juga kali ini dari pendengar. Baik, boleh dicoba lagi tentunya untuk yang ingin bergabung lewat line teleponnya di 0721-269-720. Kali ini sudah ada yang ikut bergabung, kita coba angkat dulu ya Ustadz ya. Baik, sepertinya terputus kembali. Boleh untuk dicoba dan ditahan sejenak ya untuk pendengar yang ingin lewat telepon. Oke, kali ini Ustadz kita ingin bacakan dulu yang sudah bergabung lewat WhatsApp-nya. Ini ada Salsa di Kota Bumi. Ustadz ingin bertanya, bagaimana menyikapi rasa sedih karena belum mampu berangkat haji ataupun belum mampu berkurban saat melihat orang lain bisa melaksanakannya?
1: Ya, jadi ibadah itu tentu sesuai kemampuan ya. Artinya kalau kita memang mungkin ya, ibadah yang terkait dengan kemampuan, terkait dengan finansial lah, terkait dengan harta, nah tentu orang berbeda-beda ya. Ada yang sanggup, ada yang tidak dan seterusnya. Lah kalaupun kita memang belum atau katakanlah belum sanggup untuk melaksanakan ibadah yang terkait dengan harta, ya kita ambillah porsi ibadah yang bersifat anfus ya, bersifat ruhiyah, yang bersifat tidak terkait harta, misalnya dengan memperbanyak sholat, puasa, zikir dan seterusnya. Mudah-mudahan, karena tentu kan ibadah itu sesuai dengan kemampuan kita. Nah kalau ya Allah Maha tahu ya, bahwa kendati pun kita tidak bisa ibadah di satu titik, kita bisa ibadah di titik yang lain. Kalaupun kita tidak bisa ibadah di satu pos ya, satu bentuk, kita bisa ibadah di bentuk yang lain. Dan tentu bukan soal bentuk ibadahnya itu saja yang akan, tapi tentu kualitas ibadah itu. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita kemudian sedih. Betul, tapi bagus kalau kita punya rasa ya, aduh kok nggak bisa kurban ya, kok nggak bisa haji ya, itu sudah bagus. Artinya kita setidaknya kita punya keinginan, punya harapan lah, ingin rasanya berkorban, ingin rasanya haji, tapi kok belum bisa. Di titik seperti itu bagus kita punya keinginan itu ya. Tetapi di sisi lain, ketika ternyata untuk melaksanakan ibadah kurban ataupun haji itu ada ketentuan mampunya, kata-kata mampu, ternyata kita atas kehendak Allah juga kita belum masuk pada kategori mampu, ya kita jangan berputus asa. Toh ladang ibadah yang lain masih banyak yang bisa kita lakukan, misalnya dengan

0: kurban agar tidak hanya sekedar formalitas tahunan. Jadi ada rezekinya, ada terus dilakukan. Tapi memang rasanya itu ingin menumbuhkan ikhlasnya itu gimana, Ustadz ya? Baik, terima kasih.
1: Iya, jadi apapun bentuk ibadah yang kita lakukan, ya ruhiyahnya harus ikhlas ya. Artinya ya jelas ayat ya wa ma umiru illa liyabudullaha mukhlishina lahuddin, bahwa Allah tidak memerintahkan kita beribadah itu kecuali dengan keikhlasan. Itu menjadi satu kemestian ya, bahwa ibadah itu dengan ikhlas. Hanya bagaimana menumbuhkan ikhlas? Begini, pertama bahwa ini mesti kita niatkan ya, semata-mata endingnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kurban tuhan karobah itu menyembelih hewan kurban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak ada tendensi apapun kita menyembelih itu, bukan karena ingin dinilai manusia dan sudah tidak ada urusan dengan itu, tetapi kita hanya ini media saya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Itu satu ya, artinya. Dan yang kedua, kita mesti juga melihat bahwa efek dari manfaat dari kurban itu bukan hanya soal bahwa berbagi daging, tapi bukan hanya itu, tetapi ada nilai-nilai lain yang Allah janjikan bagi orang yang berkurban. Misalnya bahwa tentang pahala berkurban itu, dia sampai kepada Allah bahkan sebelum darahnya netes ke bumi. Kemudian jumlah pahala itu ya mungkin hitunglah bulu korban yang kita korbankan, kemudian nanti hewan kurban itu insya Allah akan memperlancar perjalanan kita di Shiratal Mustaqim. Nilai-nilai seperti itulah yang kita tanamkan di diri kita agar kita mencoba untuk ikhlas. Dan yang ketiga, bahwa ibadah yang kita lakukan itu tidak ada kaitannya dengan dunia dan manusia, tidak ada urusannya sama sekali gitu ya, bahwa kita beribadah itu bukan karena ada tendensi-tendensi keduniaan ya. Misalnya seolah-olah ini hanya umpan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar, urusan duniawi. Jangan sampai itu. Karena ada orang berkorban seperti jual beli ya. Ini hanya seperti modal saja, umpan saja. Nanti dengan kita berkorban ini, berkorban kambing, nanti Allah akan kasih sapi dan seterusnya. Itu yang kita hilangkan. Karena belum tentu dan belum tentu Allah akan membalas mengijabah ibadah kita dengan hal-hal yang bisa duniawi. Dan yang berikutnya, lepaskan urusan manusia. Tidak ada urusannya dengan manusia. Yang sampai kita berkorban hanya karena enggak enak aja dengan orang sekitar kita. Kita berkorban karena waduh enggak enak nih, seorang kaya kok enggak korban. Tidak ada urusan dengan itu. Buang semua itu. Tapi kita berkorban, bayangkan saja bahwa kita ini sarana kita mendekatkan diri kepada Allah, ini media kita untuk mendapatkan ridho Allah. Kenapa gari niat kita di situ, insya Allah ya memang tidak bisa memastikan ikhlas, tapi setidaknya ini upaya kita untuk menuju ikhlas, saya kira itu.
0: Masya Allah, upaya untuk menuju ikhlas begitu ya Ustadz ya. Nah, kita akan angkat telepon kali ini. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, silakan untuk pendengar yang sudah terhubung lewat line telepon. Baik, boleh dicoba kembali tentunya yang lewat line telepon ya, untuk menghubungi kami kembali kali ini. Halo, assalamualaikum. Oke, nanti kita coba kembali ya untuk bergabung lewat line telepon ya. Nah, ini sudah ada pertanyaan lagi Ustadz lewat line WhatsApp. Ada Rio di Pramuka. Ustadz mau tanya terkait dengan kurban patungan. Nah, itu hitungannya seperti apa ya Ustadz? Baik itu untuk kambing atau juga untuk sapi. Berapa batas tentunya untuk keikutsertaan orang-orangnya? Kemudian juga adakah ketentuan khusus apabila kita mengikuti kurban patungan tersebut? Terima kasih Ustadz.
1: Ya, dalam ketentuannya bahwa satu kambing untuk satu orang, sedangkan sapi itu untuk 7 orang. Ya itu yang dikitai, kalau ke onta ya 10 orang. Nah di situ, jadi sudah ada sesungguhnya patungan di situ bukan kemudian apa ya, artinya misalnya kalau ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, 4 juta, enggak begitu, tetapi bahwa kemudian misalnya kayak yang sudah dapat, kalau kambing itu memang satu orang, sedangkan sapi itu pembiayaannya dibebankan kepada 7 orang. Nah, 7 orang kalau harga sapi itu 21 juta, berarti masing-masing 3 juta.

0: dilakukan. Nah, itu yang disebut dengan urunan di situ, bukan kemudian sudah kamu punyanya berapa, yuk kita enggak seperti itu, tetapi kita melihat bahwa diringankan, ada keringanan kalau kita ingin berkorban untuk satu sapi itu, yuk tujuh orang tujuh orang bergabung jadi untuk membeli satu ekor sapi. Nah, kita hitung kalau sapinya harga berapa, ya dibagi tujuh orang itu. Itu ya, jadi bukan di makna patungan itu. Seperti kita bayangkan, ayo kita 10 orang dapat sapi satu, ayo. Tidak begitu, karena memang sapi itu dibebankan kepada tujuh orang. Sedangkan kambing, kambing untuk satu orang. Jadi mungkin yang dimaksud urunan di sini, ya tujuh orang itu. Tapi tujuh orang tentu, ya bagi dilihat sapinya harga berapa, tentu dibagi dengan tujuh orang itu. Itu yang disebut dengan mungkin yang dimaksud dengan urunan, ya bukan urunan seperti kita di luar konteks itu, ya misalnya kalau ayo kita iuran beli apa gitu, nah ya udah ya sanggupnya berapa, nah bukan seperti itu, tapi memang ada ketentuan baik dari segi jumlah orangnya dan juga bagaimana jumlah biaya yang sama-sama dikeluarkan, karena itu akan menjadi ibadah mereka nanti, ada ketentuan seperti itu. Saya kira itu.
1: Baik Ustadz, selanjutnya ini kita akan angkat kembali untuk line telepon berikut ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan hamba Allah di Bandar Lampung.
1: Baik, silahkan pertanyaannya Bapak terkait dengan topik kita 10 hari Zulhijjah.
2: Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Pak Ustadz, kan satu sapi itu tujuh untuk tujuh orang Pak Ustadz. Kita tujuh orang itu, apakah itu satu sapi untuk tujuh orang itu, orang itu apa untuk satu keluarga apa enggak itu Pak Ustadz, kira-kira Pak Ustadz.
0: Iya.
2: Nah, pertanyaan kedua, ini maaf ya Pak Ustadz, saya kan di kantor itu di divisi peralatan dulu, itu sering ada kurban. Jadi setiap kurban itu pegawai peralatan itu selalu dimasukkan di situ setiap kurban. Termasuk saya sendiri itu pernah dikurbankan di sana. Nah, itu apakah termasuk sekeluarga apa enggak itu Pak Ustadz? Itu aja Pak Ustadz pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari hamba Allah di Bandar Lampung. Ada dua pertanyaan ya Ustadz. Silakan Ustadz untuk tanggapannya.
0: Ya, yang pertama tadi Bapak bawa satu sapi untuk tujuh keluarga. Iya benar Pak, artinya misalnya keluarga ketika disembelih sapi itu disebut namanya bahwa ya Allah terimalah korban ini atas nama Bapak A dan keluarganya, Bapak B dan keluarganya, Bapak C dan keluarganya, nah, itu sampai tujuh. Ya bisa itu Pak ya, artinya itu bisa, itu yang dimaksud boleh. Artinya satu sapi itu untuk tujuh keluarga, boleh. Tiba ya, jadi ketika jumlahnya disebut, ini sama korban dari A dan keluarganya, B dan keluarganya, dan seterusnya. Ya, itu boleh. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan yang di kantor ya. Ya, begini, itu kan sumber-sumber dananya saja. Misalnya, tapi kalau korban atas nama kantor memang tidak ada apa itu. Tapi kalau kantor misalnya berkorban tahun ini, oh atas nama tujuh orang ini, nggak apa-apa kantor yang membiayai, tapi atas nama tujuh orang. Cuy, tidak ada masalah dengan itu, hanya sumber dananya saja, bahwa ternyata kita dibiayai oleh kantor untuk berkorban. Tapi jelas bahwa oh, misalnya kantor A yang korban tahun ini atas nama tujuh orang, 1, 2, 3 sampai 7, tahun depan ada dana lagi untuk satu orang, boleh-boleh saja seperti itu, hanya soal sumber dananya. Tetapi harus jelas bahwa itu untuk tujuh orang. Kalau dia sapi, kalau kambing itu satu orang, bukan korban atas nama kantornya gitu ya. Itu yang terkadang di masyarakat, ini kantor A korban, gimana kantor A korban atas nama siapa gitu nanti kan. Tapi tentu kalau kantor itu mengadakan, tapi atas nama pegawainya atau pegawainya sendiri yang dikoordinir oleh kantor untuk berkorban, misalnya dengan iuran segala macam itu juga tidak ada masalah, itu hanya teknis saja ya Pak. Jadi ada memang kantor yang mungkin entah dana dari apa atau dia mendapatkan dana apa, ternyata mereka belikan sapi atas nama pegawainya. Tapi kalau dia sapi tujuh orang, kalau dia kambing satu orang. Sekira itu Pak.
1: Baik Ustaz ya, jadi memang sudah banyak sekali pasti yang dari kantor, dari instansi tertentu begitu ya Ustaz ya, menggunakan tentunya ibadah kurban ini sebagai bentuk juga untuk ikut serta dalam ibadahnya. Tetapi itu tadi ya Ustaz ya, untuk atas namanya mungkin tetap untuk 7 orang begitu ya Ustaz ya. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan kembali dari Bapak Tony di Pahoman. Pak, kalau misalnya saya berkurbannya itu kambing, tetapi kebetulan saya ini punya keluhan penyakit, jadi gampang naik darah dan juga kolesterol kalau misalnya kebanyakan makan kambing. Misalnya saya request nanti dapat bagiannya sapi, boleh nggak ya Ustadz? Baik, terima kasih. Silakan Ustadz jawabannya.
0: Ya. Begini Pak, memang ya. Tentu tidak semua bagian hewan kurban itu apa namanya akan berdampak negatif ya kalaupun kita punya, tapi yang jelas bahwa kita harus usahakan kita makan hewan yang kita korbankan gitu kan ya. Ini tentu ya, kalaupun misalnya ada khawatir seperti itu, ambillah bagian dari hewan kurban yang insya Allah tidak akan memberikan efek ya kepada penyakit apa misalnya kan, tapi gitu ya. Jadi sebenarnya ada lah bagian, kendati pun mungkin kita tidak ambil banyak, tapi mesti ada bagian dari hewan kurban itu yang kita makan ya, yang kita makan untuk kita gitu ya. Bahwa kita mungkin karena khawatir ya kita minta untuk bagian yang lain itu nggak ada masalah, tapi harus usahakan ada bagian dari hewan kurban yang kita korbankan itu yang kita makan, karena itu sunnahnya seperti itu Pak ya. Jadi ya, tapi kalau memang itu akan menjadi mudarat dan betul-betul akan mendatangkan mudarat, ya nggak ada masalah juga Bapak, misalnya udah saya minta dari bagian yang lain misalnya, nggak ada masalah kalau memang terbukti bahwa seluruh bagian dari hewan kurban itu ternyata akan memberikan mudarat untuk kita, itu juga mesti kita hindari ya. Jangan sampai kita makan bagian korban kita malah na'udzubillah ya, kita terkena penyakit yang membahayakan diri kita, tapi itu enggak bijak juga dengan diri kita. Jadi diusahakan ada bagian hewan korban yang kita makan tapi tidak memberikan efek negatif pada diri kita. Nah, satu, bahwa kemudian kita meminta bagian yang lain itu sah-sah saja. Kira itu.
1: Baik Ustadz, selanjutnya Ustadz kita beralih ke line WhatsApp kali ini dari Abu Hanifah di Kota Bumi, Lampung Utara. Mau bertanya Ustadz, bagaimana dengan puasa Arafah di suatu negara yang tanggal 9 Zulhijjahnya tidak sama dengan orang yang berhaji ketika sedang wukuf? Seperti itu Ustadz. Demikian pertanyaannya, jawabannya diucapkan terima kasih. Silakan Ustadz.
0: Iya, jadi memang begini Bapak ya, bahwa dulu di zaman Rasulullah itu sebelum Rasulullah berhaji, mereka sudah terbiasa puasa tanggal 9 Zulhijjah. Karena itu sudah sering dilakukan sebelum Rasulullah melaksanakan haji. Dan mereka terbiasa puasa tanggal 9 Zulhijjah. Belum diberi judul itu puasa Arafah, tapi puasa tanggal 9 Zulhijjah. Nah, ketika Rasulullah melaksanakan ibadah haji, nah kemudian pada tanggal 9 itu ritual haji adalah wukuf di Padang Arafah. Nah, sejak saat itu tanggal 9 itu dikaitkan dengan wukuf di Padang Arafah, maka disebut puasa Arafah. Nah, itu kita lihat dari sisi itu dulu, artinya bahwa sebelum haji sudah terbiasa puasa tanggal 9. Itu kan bahwa kemudian ketika risalah haji mulai dilaksanakan Rasulullah, itu pun haji wada, haji terakhir yang Rasul itu hanya sekali haji. Nah, ketika Rasulullah haji, bukan kebetulan pada tanggal 9 Zulhijjah itu adalah ritual haji, puncak haji terjadi, yaitu puasa apa wukuf di Padang Arafah. Nah, sejak itulah puasa tanggal 9 itu disambungkan dengan istilah puasa Arafah. Nah, itu. Nah, kemudian kalau kondisi tertentu, mungkin ini hikmahnya ketika kita pakai sekarang ya. Nah, ketika kemudian ada satu keadaan bahwa ternyata daerah tertentu berbeda penanggalan dengan di Arab Saudi misalnya. Mereka sudah tanggal 9 kok kita masih tanggal 8, atau sebaliknya. Mereka masih tanggal 9 kita sudah tanggal 10 gitu. Nah, Di sini beda pendapat para ulama, maka ada yang mengatakan ya kita kembali kepada penanggalan di tempat di negeri masing-masing. Nah, kita tidak dijuduli puasa Arafah tapi puasa tanggal 9 Zulhijjah. Nah, itu karena oh itu juga sudah dilazimi oleh Rasulullah dan para sahabat sebelum mereka berhaji. Mereka sudah melazimi puasa tanggal 9 Zulhijjah. Nah, kalau ada sistem penanggalan yang berbeda, nah kita ikuti penanggalan di negeri kita masing-masing, tetapi tidak, kalau memang tidak bersamaan dengan wukuf di Padang Arafah, maka kita memberi nama puasa kita puasa 9 Zulhijjah. Sekiranya itu.
1: Baik Ustadz, terima kasih banyak Ustadz untuk penjelasannya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang alhamdulillah ramai ya Ustadz ya. Tentunya banyak yang ingin mempertanyakan ibadah 10 hari Zulhijjah, mulai dari ketentuan untuk berkurban, kemudian juga bagaimana ibadah-ibadah yang bisa dilakukan pada 10 hari Zulhijjah ini. Tentunya kami juga ingin dengarkan pesan dari Ustadz sebagai closing statement pada hari ini terkait dengan ibadah 10 hari pertama Zulhijjah. Silahkan Ustadz.
0: Baik, para pendengar rahimakumullah, bahwa kita sekarang berada di bulan Zulhijjah, salah satu dari 4 bulan haram ya. Bulan haram itu Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab ya. Nah, itu 4 bulan setiap bulan haram nanti tentu disebutkan dalam Al-Qur'an. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Terus salah satunya bulan Zulhijjah. Tentu memiliki keistimewaan ya. Tidak mungkin Allah memberikan kehususan pada 4 bulan ini kalau tidak ada keistimewaan di dalamnya. Nah, wabil khusus di bulan Zulhijjah, nah hal yang kalau bahasa orang sekarang mungkin juklaknya Rasulullah sampaikan bahwa ada keistimewaan di 10 hari pertama Zulhijjah. Kalau Ramadan kita 10 hari terakhir, Zulhijjah 10 hari pertama. Tentu kendatipun kita tidak bisa atau tidak berkesempatan menunaikan ibadah haji sebagai ibadah besar di bulan ini, tetapi Rasulullah memberikan solusi-solusi bagi kita untuk melaksanakan amal agar kita bisa mendapatkan fadilah atau keutamaan bulan Zulhijjah dengan puasa Arafah, puasa sebelum sholat id, kemudian sholat id itu sendiri dan berkorban. Karena itu para pendengar rahimakumullah, marilah kita berusaha sebisa mungkin untuk melaksanakan amalan-amalan di bulan Zulhijjah agar kita mendapatkan keutamaan wabil khusus 10 hari Zulhijjah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Lebih kurang semuanya maaf pada semenampun hadanallah wa ikun jemain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Mirza Pahlevi SAG MHI untuk obrolan kita pada hari ini di Mutiara Pagi dengan judul Ibadah 10 Hari Zulhijjah. Insyaallah kita semua yang mendengarkan insyaallah akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, selalu mendekatkan diri pada Allah SWT dan selalu senantiasa memperbaiki ibadah-ibadah kita kepada Allah. Terima kasih banyak Ustadz, selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu tadi untuk obrolan kita di Mutiara Pagi. Namun jangan kemana-mana karena pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan update informasi Anda tentunya di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Orang dengan harga pangan fluktuatif gitu, pasti itu secara langsung akan berdampak kepada kemiskinan.
2: Kalau tadi di kampus galeri investasi, kalau di SMA ini galeri investasi edukasi. Saat ini ada 4 galeri investasi kita di Provinsi Lampung.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Senin 25 Mei 2026 dengan topik berita. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menyebut hasil penelitian pernah menemukan virus yang berkaitan dengan hantavirus pada kelelawar. Meski demikian, hingga kini tikus dan celurut masih menjadi hewan utama pembawa hantavirus berdasarkan pedoman Kementerian Kesehatan. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menyebut hasil penelitian pernah menemukan virus yang berkaitan dengan hantavirus pada kelelawar. Meski demikian, hingga kini tikus dan celurut masih menjadi hewan utama pembawa hantavirus berdasarkan pedoman Kementerian Kesehatan. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
3: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menjelaskan penelitian terkait hantavirus pernah dilakukan terhadap sejumlah hewan saat riset penyakit menular di Indonesia. Penelitian tersebut dilakukan untuk memantau kemungkinan penyebaran virus dari hewan ke manusia. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinkes Provinsi Lampung, Noviani, mengatakan dalam penelitian tersebut, sampel darah beberapa hewan seperti tikus dan kelelawar turut diperiksa untuk mengetahui kemungkinan keberadaan virus. Menurut Noviani, hasil penelitian sempat menemukan adanya virus yang berkaitan dengan hantavirus pada kelelawar. Temuan itu diperoleh saat penelitian penyakit menular yang juga berkaitan dengan pemantauan virus Nipah di Indonesia. Meski begitu, Noviani menegaskan hingga saat ini pedoman resmi Kementerian Kesehatan masih menetapkan tikus dan celurut sebagai hewan utama pembawa hantavirus yang perlu diwaspadai. Ia menjelaskan penularan hantavirus dapat terjadi melalui urin, air liur, maupun kotoran tikus yang mencemari lingkungan sekitar. Karena itu, masyarakat diminta menjaga kebersihan rumah dan tempat penyimpanan makanan agar tidak menjadi sarang tikus. Selain itu, warga juga dihimbau menggunakan masker dan sarung tangan saat membersihkan ruangan yang lama tidak digunakan atau area yang diduga terpapar kotoran tikus.
4: Untuk sementara ini, virus ini masih adanya di binatang ini. Tetapi pernah katanya di kelelawar. Tetapi itu tadi, kalau di binatangnya pernah waktu itu ada riset pektora, jadi kan semua binatang itu diambil spesimennya, kelelawar, karena waktu itu urusan kita dengan Nipah, kemudian juga terkait dengan tikus kita ambil gitu waktu itu ya beberapa hewan, dan pernah di riset itu ditemukan ada juga di kelelawar. Tetapi yang paling sampai saat ini sih masih secara buku pedoman dari Kementerian Kesehatan itu memang baru tikus dan celurut, Pak. Tapi pernah gitu di riset diambil darahnya dari si kelelawar ini, ternyata ditemukan gitu ya.
3: Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinkes Provinsi Lampung, Noviani, menjelaskan temuan virus pada kelelawar masih memerlukan penelitian lebih lanjut dan belum mengubah pedoman resmi terkait sumber utama hantavirus. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung juga menghimbau masyarakat segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam, nyeri badan, lemas, atau gangguan pernafasan setelah kontak dengan lingkungan yang terdapat tikus. Dari Bandar Lampung, Nuriana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guna memperluas edukasi pasar modal, Bursa Efek Indonesia, perwakilan Lampung terus mengembangkan galeri investasi dari desa hingga sekolah. Berikut laporan selengkapnya.
2: Jadi masyarakat desa, kalau di berbagai desa dan 8 desa ini, masyarakatnya lebih saat ini sudah mulai melakukan pembelian-pembelian efek di jangka panjang gitu ya, jadi tidak lagi untuk trading jangka pendek dan sebagainya.
5: Bursa Efek Indonesia perwakilan Lampung terus memperluas edukasi pasar modal melalui pengembangan galeri investasi di berbagai wilayah. Kepala BI Lampung Hendy Prayogi mengatakan saat ini terdapat 15 galeri investasi di perguruan tinggi yang tersebar di Provinsi Lampung. Selain kampus, BI juga telah menghadirkan galeri investasi di lingkungan pemerintah daerah hingga desa. Menurutnya, Lampung juga menjadi salah satu daerah pionir pengembangan galeri investasi desa di Indonesia. Galeri investasi desa pertama dibentuk pada 2018 di Desa Sidorejo, Kabupaten Lampung Selatan. Hendy mengatakan langkah tersebut dilakukan karena banyak masyarakat desa yang sebelumnya menjadi korban investasi bodong. Ia menjelaskan antusiasme masyarakat desa terhadap investasi cukup tinggi, bahkan pada masa awal pembentukan galeri investasi desa, transaksi masyarakat pernah mencapai 30 miliar rupiah dalam satu bulan. Saat ini, kata Hendy, pola investasi masyarakat desa mulai diarahkan menjadi investasi jangka panjang. Selain di desa dan kampus, BI Lampung juga memiliki galeri investasi edukasi di tingkat SMA. Hingga kini terdapat 4 galeri investasi edukasi di sekolah menengah atas di Provinsi Lampung.
2: Jadi masyarakat desa, kalau di berbagai desa dan 8 desa ini, masyarakatnya lebih saat ini sudah mulai melakukan pembelian-pembelian efek di jangka panjang gitu ya. Jadi tidak lagi untuk trading jangka pendek dan sebagainya. Kemudian saat ini juga kita punya galeri investasi edukasi. Nah, edukasi ini letaknya di SMA ya Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi di kampus galeri investasi, kalau di SMA ini galeri investasi edukasi. Saat ini ada 4 galeri investasi kita di Provinsi Lampung.
5: Untuk mendukung pengembangan pasar modal, saat ini terdapat 9 perusahaan sekuritas yang beroperasi di Lampung. Di antaranya Indo Premier Sekuritas, Mandiri Sekuritas, BRI Dana Reksadana Sekuritas, Panin Sekuritas, dan MNC Sekuritas. Ia berharap kolaborasi antara BOJK, perusahaan sekuritas, dan media dapat terus meningkatkan literasi serta inklusi pasar modal di Lampung. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kestabilan harga pangan menjadi faktor penting dalam menekan angka kemiskinan. Mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Karena itu, pemerintah Kabupaten Waikanan terus berupaya menjaga kestabilan harga dan kebutuhan pangan secara layak dan berkelanjutan. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
6: Stabilitas harga pangan memiliki kaitan erat terhadap tingkat kemiskinan masyarakat. Pangan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan lainnya. Hal tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan, Mardiana. Menurutnya, pangan merupakan kebutuhan primer yang tidak bisa ditunda pemenuhannya. Ia menjelaskan, kondisi harga pangan yang fluktuatif akan langsung berdampak terhadap tingkat kemiskinan. Masyarakat dengan pendapatan terbatas dinilai menjadi kelompok yang paling merasakan tekanan akibat kenaikan harga pangan. Tekanan pada pemenuhan pangan berpotensi memperbesar angka kemiskinan. Hal ini terjadi karena masyarakat terpaksa mengorbankan kebutuhan lain demi memastikan kebutuhan makan tetap terpenuhi. Menurutnya, kenaikan harga bahan pokok juga dapat memengaruhi daya beli masyarakat secara umum. Kondisi tersebut berisiko memperlemah kemampuan ekonomi rumah tangga, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
7: Kita tahu bahwa kebutuhan dasar manusia itu kalau seperti yang disampaikan oleh Abraham Maslow gitu kan, yang pertama itu adalah pada tingkatan tataran terbawah itu masalah kebutuhan psikologis gitu, kebutuhan makanan, air gitu, yang untuk orang supaya bisa hidup. Dan kita tahu bahwa pangan itu adalah kebutuhan yang paling utama. Sebelum dia bicara mungkin kesehatan, pendidikan, kebutuhan pangan adalah yang pertama untuk hidup. Itu mungkin yang akhirnya orang dengan harga pangan fluktuatif gitu, pasti itu secara langsung akan berdampak kepada kemiskinan. Jadi semakin mungkin pendapatannya semakin berkurang, pasti yang paling duluan tertekan adalah masalah pangan.
6: Dia menegaskan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan di daerah. Langkah tersebut dinilai strategis untuk mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dirinya berharap upaya pengendalian harga pangan dapat terus diperkuat melalui sinergitas pemerintah dan berbagai pihak terkait. Dengan stabilitas harga yang terjaga, masyarakat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan secara layak dan berkelanjutan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penggunaan teknologi dan media digital dinilai mampu membuka peluang luas bagi perkembangan sektor ekonomi kreatif di Provinsi Lampung. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
8: Pemanfaatan platform digital dapat menjadi peluang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah. Digitalisasi juga membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku UMKM termasuk di Provinsi Lampung. Pengamat ekonomi Universitas Lampung, Asrian Cahya, mengatakan perkembangan teknologi saat ini memberi ruang bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk tanpa harus bergantung pada pasar konvensional. Menurutnya, promosi melalui media sosial dan marketplace dapat meningkatkan daya saing produk lokal. Asrian menilai, ekonomi kreatif di daerah memiliki potensi besar jika pelaku UMKM mampu memanfaatkan teknologi secara optimal. Selain memperluas pemasaran, platform digital juga dinilai membantu pelaku usaha membangun merek dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Ia menjelaskan, strategi digital perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas produk, kemasan, serta konsistensi produksi. Selain itu, literasi digital juga penting agar pelaku UMKM dapat memahami cara promosi dan pengelolaan usaha secara lebih modern.
9: Dengan digitalisasi dia bisa melakukan produksi di rumah saja, ya, sehingga pemasarannya bisa secara online, sehingga dia tidak harus punya modal tambahan untuk menyewa tempat, bahkan nanti dia harus keluar biaya transportasi untuk ke tempat dagangnya kan gitu ya, atau tempat usahanya kan gitu kan. Nah ini pemanfaatan digitalisasi itu diharapkan tadi bisa memperluas skala pasar, memperluas pasar pada produk-produk desa UMKM khususnya, dan itu akan memperluas penjualan, meningkatkan penjualan.
8: Asrian menambahkan, dukungan pemerintah dan pihak terkait tetap diperlukan, terutama dalam pendampingan pelaku UMKM agar mampu bersaing di pasar digital. Ia berharap pemanfaatan platform digital dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi kreatif sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, pelaku UMKM di daerah memiliki peluang besar untuk berkembang dan meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bukit Punggur mengajak masyarakat mengolah sampah organik di sekitar kawasan hutan menjadi pupuk kompos. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi petani sekaligus menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
1: Dan diolah menjadi komoditas pupuk organik berupa kompos.
2: Masyarakat di sekitar kawasan hutan Bukit Punggur mulai diarahkan untuk memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan mereka secara lebih optimal. Salah satunya melalui pemanfaatan serasa dan sampah organik di lahan garapan kelompok tani hutan yang dikelola menjadi pupuk kompos. Kepala KPH Bukit Punggur Ronald Panjaitan kepada RRI mengatakan pembuatan pupuk kompos ini dinilai sebagai solusi sederhana namun efektif karena dapat mengurangi limbah organik sekaligus membantu kebutuhan pertanian warga. Ia menambahkan dengan menggunakan bahan yang tersedia di sekitar lahan, petani dapat menekan biaya produksi dan menghasilkan pupuk yang lebih ramah lingkungan. Lanjutnya, penggunaan pupuk kompos juga memberikan dampak positif terhadap kondisi tanah. Selain meningkatkan kesuburan, pupuk organik tidak merusak ekosistem hutan sehingga tetap sejalan dengan upaya menjaga kelestarian kawasan hutan.
1: Kegiatan yang merupakan pemberdayaan masyarakat sekitar PBPH ini diharapkan selain untuk memberdayakan masyarakat sekitar kawasan agar lebih memanfaatkan sampah atau serasa yang ada di lahan garapan dan atau di sekitar pekarangannya untuk dapat digunakan dan diolah menjadi komoditas pupuk organik berupa kompos yang bermanfaat dan bernilai ramah lingkungan yang tinggi, mengurangi biaya pengeluaran pembelian pupuk kimia yang cenderung lebih mahal dan susah didapat. Dengan demikian, tujuan pengelolaan kawasan hutan yang memberikan peningkatan nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sambil tetap menjaga lingkungan dan hutan yang lestari bisa terus terjaga dan berkesinambungan.
2: Lebih lanjut, tak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan sendiri, pupuk kompos hasil olahan tersebut juga berpeluang dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi. Jika dikelola dengan baik, hasilnya dapat menjadi sumber tambahan pendapatan bagi masyarakat sekitar hutan. Melalui pemanfaatan ini, diharapkan kelompok tani hutan dapat semakin mandiri secara ekonomi serta memiliki peran yang lebih kuat dalam menjaga dan mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT PLN Persero berikan info atas adanya gangguan kelistrikan yang terjadi di sebagian wilayah Sumatera, termasuk Kabupaten Waikanan dan sekitarnya. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
3: Karena ada beberapa Sumatera itu semalam itu yang mati lampu. Ya mudah-mudahan cuma semalam.
4: PT PLN Persero memohon maaf atas adanya gangguan kelistrikan yang terjadi di sebagian wilayah Sumatera, termasuk di Kabupaten Waikanan dan sekitarnya. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu pegawai ULP PLN Unit Blaman Umpu Mujono kepada RRI, di mana ia menjelaskan bahwa gangguan tersebut terjadi akibat gangguan pada transmisi 275 kV Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, disebabkan oleh cuaca buruk. Saat ini PLN telah berhasil mengatasi gangguan dan terus melakukan percepatan pemulihan pada sisi pembangkit secara bertahap agar pasokan listrik di wilayah terdampak dapat segera kembali normal. Akibat kejadian tersebut, hampir seluruh kecamatan di Waikanan merasakan pemadaman listrik dari siang hingga dini hari yang menyebabkan aktivitas warga terdampak.
3: Oh, kemarin itu dari pembangkitnya, Pak. Itu kabelnya, infonya ada yang putus. Berapa Sumatera itu mati semua semalam itu. Ya. Karena ada berapa Sumatera itu semalam itu yang mati lampu. Ya, mudah-mudahan cuma semalam aja gitu, Pak. Belum ada informasinya, Pak. Bapak Mujono, Optek. Kalau di Blambangan Umpu hampir semua, Pak. Kalau kecamatannya kurang paham saya, Pak. Kalau yang jelas kan kalau kami kan ikut penyulang, kalau itu ada penyulang Jati, penyulang Akasia, penyulang Sengon, penyulang Merbau gitu.
4: Namun demikian pihaknya menjelaskan akan terus mengupayakan proses pemulihan berjalan aman sehingga selalu berkomunikasi pada pusat perbaikan ULP seprovinsi Lampung hingga luar provinsi. Pihaknya pun menegaskan bahwa masyarakat dapat memantau langsung perkembangan informasi pemulihan kelistrikan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center di PLN 123. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lintas Lampung Olahraga. Olahraga.
0: Pembinaan atlet muda dan persiapan menuju PON 2028 hingga PON 2032 menjadi fokus utama dalam musyawarah Provinsi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Lampung tahun 2026. Ketua Umum KONI Lampung Taufik Hidayat berharap kepengurusan baru PBSI Lampung mampu melanjutkan program organisasi sekaligus memperkuat pemerataan pembinaan bulu tangkis di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
6: Lampung Taufik Hidayat membuka musyawarah provinsi atau Musprop PBSI Lampung tahun 2026 dengan harapan lahirnya kepengurusan baru yang mampu melanjutkan program organisasi sekaligus memperkuat pembinaan atlet bulu tangkis di Provinsi Lampung. Taufik Hidayat menegaskan pentingnya berkelanjutan kepengurusan untuk menghadapi agenda olahraga mendatang, terutama persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028 dan PON 2032. Ia mengatakan kepengurusan baru diharapkan segera mempersiapkan atlet-atlet potensi Lampung untuk menghadapi tahapan prakualifikasi PON 2028, sekaligus melakukan pembinaan atlet muda sebagai proyeksi jangka panjang menuju PON 2032. Menurutnya, bulu tangkis sebagai olahraga kebanggaan bangsa harus terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan.
7: Segera mempersiapkan atlet-atlet kita untuk menyongsong event-event berikutnya. Event 2028, kita akan ada prakualifikasi EBK, kemudian juga persiapan atlet-atlet muda kita untuk 6 tahun ke depan di PON 32 sebagai tuan rumah. Nah, kita harapkan pengurusan yang baru ini bisa segera mengembangkan olahraga yang memang sudah menjadi

88 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Tadi kita sudah update informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Sekarang waktunya kami akan temani Anda dengan rangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu yang akan menemani hari Anda kali ini. Senin pagi 25 Mei 2026. Yuk kita semangatan bareng kita di sini sama Dian Oktavia tentunya di Lampung pagi ini.

0: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
5: Bahaya banget, bahaya banget.
6: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung.

agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang sekarang sedang bersiap-siap ya untuk segera berangkat menuju ke tempat kerja atau juga mau mengantar anak sekolah, tentunya semangat dimulai dengan nafas panjang, sarapan jangan lupa kalau lagi gak puasa gitu ya, sekalian bawa juga air minumnya pakai tumbler dan coba untuk lapangkan sabarnya yang banyak-banyak, karena biasanya kalau Senin pagi agak lumayan padat nih jalanan ya. Makanya tetap untuk waspada saat Anda membawa kendaraan, jangan ngebut-ngebutan, semuanya juga pengen cepat sampai ke tujuan ya. Jadi yuk kita jaga selalu keselamatan dalam berkendara dan juga gunakan kewajiban kita, bagaimana caranya kita untuk berkendara mematuhi peraturan yang sudah dibuat tentunya dari lalu lintas ya. Nah, mengawali pagi ini kita ingin berikan dulu informasi yang juga sangat baik untuk Provinsi Lampung. Anda pasti familiar dengan nama Rumah Daswati, sebuah rumah legend yang penuh histori tentang pembentukan Provinsi Lampung. Kabarnya, Rumah Daswati kini sudah resmi ditetapkan jadi cagar budaya. Ini menjadi bukti sejarah berdirinya Provinsi Lampung. Nah, tentunya setelah melalui penantian panjang sejak tercatat sebagai objek diduga cagar budaya atau ODCB tahun 2018 lalu, akhirnya Rumah Daerah Suantara Tingkat 1 atau dikenal dengan Rumah Daswati 1 Lampung resmi ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kota Bandar Lampung. Bangunannya dekat juga sama kantor kami di RRI ya. Bangunannya itu ada di Jalan Tulang Bawang nomor 11 Kecamatan Enggal Bandar Lampung, yang jadi salah satu tempat bersejarah berkaitan dengan awal berdirinya Provinsi Lampung. Rumah Daswati diketahui menjadi saksi ketika Lampung masih berstatus bagian dari daerah Suantara Tingkat 1 Sumatera Selatan sejak tahun 1963, sebelum resmi berdiri sebagai daerah tingkat 1 Lampung pada 18 Maret 1964. Penetapannya dilakukan oleh tim ahli cagar budaya Kota Bandar Lampung dalam sidang pengkajian dan pemeringkatan yang digelar di Aula Mufakat Jejamo Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung pada 19 Mei lalu. Koordinator Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Evi Fitrianti, mengatakan sebelum sidang tersebut digelar, Rumah Daswati masih berstatus ODCB. Kemudian sekarang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Meski telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, saat ini proses administrasi masih berlangsung untuk penerbitan SK Wali Kota Bandar Lampung. Nah, tentunya setelah resmi berstatus cagar budaya tingkat kota, Rumah Daswati berpeluang diusulkan jadi cagar budaya tingkat provinsi hingga nasional. Penetapan Rumah Daswati juga sebagai cagar budaya untuk tujuan penyelamatan, perlindungan, dan pelestarian bangunan yang memiliki nilai historis terhadap awal berdirinya Provinsi Lampung. Selain Rumah Daswati ini pendengar, terdapat 4 ODCB yang lain juga sedang diusulkan menjadi cagar budaya. Di antaranya ada Bencana Zaman Perunggu, ada Prasasti di Dadak, Nekara 1 dan Nekara 2. Tapi tentunya dengan langkah awal ya, Rumah Daswati sudah menjadi cagar budaya, kita harapkan tentunya nanti akan lebih terawat, akan dilestarikan, kita juga bisa memberikan edukasi kepada anak cucu kita. Inilah tempat histori berdirinya Provinsi Lampung yang kita pijaki, tempat kita lahir, tempat kita besar, dan tempat kita akhirnya juga memberikan dedikasi kita saat ini.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka terkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Ini jalan dari dulu rusak terus. Nggak pernah dibener-benerin. Kalau komplain, nggak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
5: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
4: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
6: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu.
2: Khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu.
0: Pemerintah telah menerima 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya. Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tahun